0: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
2: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
3: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya
4: yang aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Flyjaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
4: Jam berapa tadi? Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
0: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, burung meletus. Itu lagi, sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa, kurang doa kali kita ya.
10: Padahal ada bencana ini, kata 3 aman nggak
9: Pak? Aman.
10: Ya. Aman itu gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Jadi masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam terjadi. Gitu, Mbak.
12: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi mendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam. mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza.

Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai

0: kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan saat ini kita berada di program informasi perakiraan cuaca ya, untuk wilayah Merauke, Asmat Mahapi dan sekitarnya. Dan hal ini sangat penting ya, untuk menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas, melakukan perjalanan, maupun bagi para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan juga BMKG secara rutinnya menyampaikan perakiraan cuaca dan peringatan dini apabila terdapat potensi cuaca ekstrim. Dan langsung saya berdengar kita sapa narasumber dari BMKG yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ada prakirawan BMKG ya, bersama dengan Kak Yunita STR di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Yunita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Kak?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi dan juga Kabupaten Merauke. Untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya Yunita, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau cerah berawan, begitu pula untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Asmat, untuk wilayah Kabupaten Mapi pagi hari hingga siang hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini terpantau cerah berawan, dan untuk siang malam hingga dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,25 meter. Berikutnya informasi pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk perakiraan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 4,6 meter pada jam 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,6 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan 0,8 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 9 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Yunita atas updatean informasi perkiraan cuacanya, Kak. Selamat pagi, sukses ya buat Kak Yunita beserta rekan BMKG Mopah Merauke, Kak.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Pagi, baik pendengar, terima kasih ya kami sampaikan kembali kepada Kak Yunita dari BMKG Mopah Merauke atas informasi perkiraan cuaca yang telah disampaikan melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Untuk informasi perkiraan cuaca di hari Selasa ya, 8 September 2026, dan semoga informasi ini dapat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terdapat potensi cuaca yang perlu diantisipasi. Nah, untuk informasi cuaca terbaru masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi dari BMKG ya melalui situs dan kanal informasi resminya. Demikian mendengar informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, sampai jumpa kembali ya di informasi cuaca edisi berikutnya.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Webinar masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan kita kembali bersama dalam program Cek Fakta yang hadir setiap harinya di pukul 9:45 ya, dan juga di pukul 16 dan juga di pukul 15 sore ya, di pukul 17 sore maksud kami pendengar, di setiap harinya. Dan di pagi hari ini kami hadir dengan informasi seperti biasa ya, dua informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Di mana informasi pertama terkait dengan video Menteri Sosial yang bagikan dana bantuan sebesar Rp35 juta untuk setiap KK atau kartu keluarga. Mendengar beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai Rp35 juta untuk setiap kepala keluarga atau KK. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Namun faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com berjudul Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial atau Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoaks yang berkaitan dengan bansos. Untuk informasi yang kedua terkait dengan Natalius Pigai, sebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya unggahan video tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Dan menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026, dan dalam video itu tidak ada pernyataan tiga yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Bagaimana dua informasi tadi terkait dengan video Menteri Sosial bagikan dana bantuan sebesar Rp35 juta untuk setiap kakak atau kepala keluarga, dan juga informasi terkait dengan Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, di mana setelah kita cek bersama informasi tersebut merupakan informasi hoaks atau tidak benar. Dan untuk Anda kami himbau ya untuk lebih bijak lagi ke depannya dalam menerima informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, X, Telegram atau media sosial lainnya. Nah, untuk mengecek informasi yang Anda dapatkan benar atau tidaknya bisa dengan mesin pencarian Google ya, dengan memasukkan kata kunci dari informasi tersebut dan melihat adakah informasi dari media-media resmi atau media kredibel yang menginformasikan hal tersebut. Nah, jika tidak ada maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoaks atau tidak benar. Demikian saja pendengar Cek Fakta di pagi hari ini, dan sampai jumpa kembali di edisi Cek Fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes, asik. Menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa dengar di mana aja dan kapan saja.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

rahasia. Tahta, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam

Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8 MHz, dan kita berjumpa kembali dalam program Moderasi Beragama untuk edisi hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Dan di pagi hari ini Anda masih bersama saya, Yugi Andriansyah, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11.30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan kita akan buka program Moderasi Beragama dengan satu informasi berengar, di mana program pesantren lapas di lapas kelas 2A Bukit Tinggi memberikan pembinaan keagamaan kepada warga binaan dengan materi tentang pentingnya menjaga lisan. Ketua Ipari Kota Bukit Tinggi, Haji Azirul, mengingatkan bahwa lisan dapat menjadi sarana menyebarkan kebaikan, tetapi juga dapat menjadi awal munculnya berbagai persoalan apabila tidak digunakan secara bijak. Pesan yang disampaikan melalui hadis tentang Mu'adz bin Jabal menekankan pentingnya pengendalian ucapan, di mana warga binaan diajak untuk berpikir sebelum berbicara, menghindari perkataan sia-sia, celaan, gunjingan, fitnah, serta ucapan yang dapat menyakiti orang lain. Nah, kaitannya dengan moderasi beragama, di mana menjaga lisan ini merupakan bentuk nyata ya dari sikap toleran, menghargai orang lain, dan juga tidak mudah menghakimi dan menghindari tindakan ekstrim dalam perkataan maupun sikap. Dan moderasi beragama tidak hanya diwujudkan dalam hubungan antar umat beragama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berkomunikasi. Terlebih di era media sosial saat ini, konsep menjaga lisan dapat diperluas menjadi menjaga jari dalam bermedia digital. Nah, sebelum menyampaikan komentar, membagikan informasi atau membuat unggahan, seseorang perlu mempertimbangkan apakah perkataan tersebut membuat manfaat atau justru menimbulkan kebencian dan perpecahan. Pada intinya, mendengar, pembinaan keagamaan di lapas tersebut tidak hanya untuk pribadi yang lebih baik ya secara spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan moderasi beragama melalui pembentukan

dan akhlak, pengendalian diri, penghormatan terhadap sesama, dan juga kemampuan menjaga ucapan agar tidak menjadi sumber konflik. Baik, benar itu tadi sekilas informasi ya terkait dengan program pesantren untuk menjaga lisan dan juga menjaga kehidupan tentunya. Nah, masih ada informasi lainnya terkait dengan moderasi beragama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Mudah-mudahan masih bersama kami dalam moderasi beragama. Dan informasi berikut ini terkait dengan peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana, dimaknai sebagai gambaran tentang transformasi dan pembaruan kehidupan. Penyuluh agama Katolik Januarius Juanto menjelaskan bahwa mukjizat tersebut mengajarkan umat untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga umat diajak untuk meladani kepekaan Bunda Maria terhadap kebutuhan orang lain, kepedulian terhadap sesama, keberanian membantu ketika melihat persoalan, serta sikap terbuka terhadap pembaruan menjadi pesan penting dari peristiwa tersebut. Jika dikaitkan dengan moderasi beragama, nilai yang paling menonjol adalah bagaimana ajaran agama mendorong umat untuk menghadirkan kasih, kedamaian, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama. Keimanan tidak berhenti pada hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi diwujudkan dalam tindakan sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Dan pesan ini juga memperlihatkan ya bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Dalam perspektif moderasi beragama, umat tidak hanya diajak untuk teguh menjalankan keyakinannya, tetapi juga menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda, membangun hubungan yang harmonis, dan menghindari sikap yang dapat menimbulkan permusuhan. Jika informasi tentang menjaga lisan dari pembinaan keagamaan di Lapas Bukit Tinggi digabungkan dengan kisah mukjizat Kana, keduanya memiliki pesan yang saling melengkapi ya pendengar, di mana menjaga lisan sama saja kita menghindari fitnah, celaan, gunjingan, dan perkataan yang dapat menyakiti atau memecah hubungan. Dan dari kisah Kana, di mana ceritanya menghadirkan kasih, kepedulian, pengharapan, dan pembaruan dalam kehidupan. Dalam moderasi beragama menggabungkan keduanya dalam sikap nyata, yaitu dengan berbicara dengan bijak, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, dan juga menciptakan kedamaian. Nah, kesimpulannya moderasi beragama ini dapat tumbuh ya ketika nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi perilaku sosial yang positif. Dengan menjaga ucapan, membantu sesama, menghargai perbedaan, dan menghadirkan kedamaian merupakan bentuk nyata keberagaman yang moderat dan juga harmonis. Baik, masih ada informasi lainnya untuk Anda ya pendengar terkait dengan moderasi beragama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Benar-benar masih bersama kami dalam Moderasi Beragama Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Mendengar memasuki bulan Rabiul Awal, umat Islam diingatkan untuk kembali kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan misi beliau dalam memperbaiki kehidupan manusia. Di mana Ustadz Suwanto SAG, penyuluh agama Islam Kecamatan Bulak, Kementerian Agama Kota Surabaya, menekankan bahwa momentum tersebut seharusnya tidak berhenti pada peringatan kelahiran Rasulullah, tetapi diwujudkan melalui keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sidik, amanah, tabligh dan fathanah menjadi pedoman penting dalam membangun pribadi yang jujur, dapat dipercaya, mampu menyampaikan kebenaran serta bijaksana dalam menghadapi persoalan. Rasulullah juga memberikan teladan dalam kasih sayang, keadilan, kepedulian terhadap kaum lemah dan kesederhanaan. Dan nilai-nilai tersebut memiliki hubungan erat dalam moderasi beragama, di mana sikap adil mendorong seseorang untuk tidak berat sebelah, kasih sayang mencegah munculnya kebencian, sementara kejujuran dan amanah membangun kepercayaan di tengah masyarakat. Moderasi beragama juga membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghargai perbedaan, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Keteladanan Rasulullah menunjukkan bahwa keteguhan dalam menjalankan agama dapat berjalan bersama dengan sikap penuh kasih, adil, dan menghormati sesama. Nah, mendengar kesimpulannya, moderasi beragama bukan hanya tentang mencampur adukkan ajaran agama, melainkan bagaimana setiap umat mampu menjalankan keyakinannya dengan teguh, sekaligus menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bersama. Menjaga lisan, menebarkan kasih dan kepedulian, serta meneladani kejujuran, amanah dan keadilan merupakan bentuk nyata bagaimana nilai agama dapat menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat yang damai dan juga harmonis. Dan pendengar, demikian ketiga informasi yang dapat kami sampaikan dalam moderasi beragama untuk edisi hari ini ya, di hari Selasa 8 September 2026. Semoga informasi tadi dapat menjadi pedoman kita untuk Indonesia yang lebih beragam lagi ke depannya, dengan menanamkan nilai-nilai harmonis, menjaga lisan, menebarkan kasih dan juga kepedulian. Dan demikian saja, sampai jumpa kembali ya di Moderasi Beragama edisi selanjutnya. Dan tetap bersama kami pendengar tentunya di Pro 1 RRI Merauke, masih ada beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang, semoga apapun aktivitas Anda di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin di siang ini masih ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang sudah mulai beristirahat, dan juga mungkin ada ya yang sedang dalam perjalanan. Apapun aktivitas Anda, semoga siang ini tetap membawa semangat dan energi positif untuk kita semua. Tetap temani siang Anda bersama kami, ada di Pro 1 Merauke ya. Nikmati informasi, hiburan, dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan khusus untuk menemani waktu Anda. Dan pendengar, kita saat ini di pukul 11 lewat 17 menit ya, di waktu Indonesia Timur, di mana kurang lebih 13 menit lagi saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nah, sebelum saya pamit undur diri, masih ada dua informasi yang akan saya bagikan di ruang dengar Anda dengan informasi regional. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah dua lagu berikut ini akan saya updatekan informasinya.

Bagi penggemar berat One Piece, tentu sudah tidak asing lagi dengan pulau perempuan, yaitu Amazon Lily. Kalau One Piece punya pulau yang semuanya dihuni oleh para perempuan, hal serupa ternyata juga bisa kamu temukan di Papua. Bedanya, kalau di Papua yang Anda temukan adalah hutan adat yang dikhususkan untuk

untuk datang. Para perempuan akan masuk ke hutan ini untuk mencari kerang dengan cara berkelompok. Dengan mengayuh kole-kole atau sejenis perahu kayu, mereka akan mencari kerang yang akan dijual di pasar tradisional terdekat atau dikonsumsi secara pribadi. Tahukah Anda kenapa hutan ini terlarang hukumnya bagi para laki-laki? Salah satunya adalah karena aktivitas tonat liat yang mengharuskan para perempuan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya alias telanjang saat mencari kerang. Karena itulah, laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak ada yang berani untuk mengintip aktivitas para perempuan engros. Selain merupakan tempat mencari kerang, hutan adat ini juga menjadi tempat untuk bercengkrama dan mengobrol ria. Selama aktivitas tersebut, mereka akan saling bercerita mengenai kehidupan sehari-hari, mulai dari soal keluarga, urusan dapur, hingga

Ay benar di pukul 11:27 saat ini, 3 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya untuk di pagi hari ini ya, hingga siang di hari Selasa 8 September 2026. Nah, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, ada dua informasi yang akan saya bagikan. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Babin Kamtibmas Polsek Jagebog yang melaksanakan patroli di Makarti Jaya. Pendengar, dalam rangka menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, personel Babin Kamtibmas Polsek Jagebob melaksanakan patroli dan sambang masyarakat di sekitar Kampung Makarti Jaya, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur oleh Aibda Suroso Kanit Babin Kamtibmas bersama Babin Kamtibmas Aibda Sunarji. Keduanya bergerak dari Mapolsek Jagebob untuk melaksanakan patroli sekaligus menyambangi masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pemantauan terhadap situasi Kamtibmas di sekitar Kampung Makarti Jaya. Selama kegiatan patroli dan sambang berlangsung, situasi di sekitar Kampung Makarti Jaya terpantau aman dan kondusif. Kegiatan patroli dan sambang masyarakat tersebut akan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah kepolisian dalam mempererat hubungan dan komunikasi dengan warga di wilayah binaan. Selanjutnya beralih ke informasi terkait dengan Karhutla, pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Helikobel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur. Kebakaran diketahui setelah personel Polsek Helikobel bersama masyarakat melihat kobaran api di samping sebuah musola. Personel Polsek Helikobel bersama masyarakat Kampung Bupul kemudian bergerak melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama untuk mencegah api meluas ke permukiman dan fasilitas umum di sekitar lokasi. Namun kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke kawasan hutan di belakang rumah warga. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh personel kepolisian bersama masyarakat dan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, api yang berada di sekitar Mapolsek Helikobel berhasil dipadamkan. Meski demikian, kobaran api masih merembet ke arah lahan sawit milik PT APM, sehingga pemantauan dan penanganan lebih lanjut tetap dilakukan guna mencegah kebakaran meluas. Hal ini disampaikan oleh Ibtu Muhsin SHMH Kapolsek Helikobel yang mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kebakaran serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya titik api baru. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik pendengar, demikian dua informasi di siang hari ini sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini ya pendengar. Terima kasih atas waktu Anda telah menemani saya siaran khususnya dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini di pukul 11:30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan semoga sajian informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan di jam dinas siaran saya dapat bermanfaat dan juga dapat menemani aktivitas Anda dan memperlancar aktivitas Anda. Baik, untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani rekan saya Agus Arianto dengan program Merauke siang ini dan Merauke sore ini ya. Dan demikian saja kebersamaan kita di hari ini pendengar, sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya di hari Kamis ya, nanti di tanggal 11 September 2020. Maksud kami di tanggal 10 September nanti ya 2026, dimulai dari pukul 5 sore. Demikian saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar dan sampai jumpa kembali.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

OK. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-3444.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Siang yang cukup cerah ya untuk wilayah Kota Merauke, dan kami harapkan juga untuk Anda untuk tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Ya, walaupun di luar sana ya kondisi sedang panas pendengar. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya. Ya, di mana pada siang hari ini ya hingga pukul 13 kami akan hadirkan ya informasi-informasi terkait juga dengan daerah yang akan kami hadirkan. Dan kali ini kita akan ke wilayah Sumatera Utara, pendengar, lebih tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Seperti apa informasi terkait juga dengan wilayah ini ya, tentunya juga tentang luas wilayah, kemudian jumlah penduduk ya, dan juga suku bangsa yang ada di sana, tentunya adat istiadatnya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini ya, di program musik tradisional dan juga budaya. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santap siang ya, sambil Anda beristirahat, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan untuk Anda semuanya. Dan juga untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengantri bahan bakar minyak ya di sejumlah SPBU, ya tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan juga untuk Anda yang sedang berjualan dengan segala kesibukannya pun, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke di program Musik Tradisional dan Budaya Siang.

0: Pendengar masih di musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Dan pendengar, Kabupaten Mandailing Natal ini lebih dikenal sebagai Madinah. Ya, adalah ini sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dan ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Panyabungan. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Dan di akhir tahun 2024, penduduk kabupaten ini berjumlah sekitar 505.360 jiwa dengan kepadatan 76 jiwa per kilometer perseginya. Dan Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan di tahun 1998. Yaitu sedikit ya terkait juga dengan Kabupaten Mandailing Natal yang lebih dikenal dengan sebutan Madinah alias Mandailing Natal. Ya, kepanjangannya seperti itu. Dan ini adalah sebuah kabupaten yang berada, letaknya ini berada di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Ya, dilihat dari sejarahnya sendiri, pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki wilayah Mandailing Natal pada tahun 1824 dan membentuk pemerintahan di bawah Karesidenan Air Bangis yang merupakan bagian dari Government Sumatera West Coast. Dan di tahun 1834, ibu kota pemerintahan Mandailing pindah dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli. Di tahun 1852, wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi dua Afdeling, yaitu yang pertama Afdeling Mandailing yang terdiri dari Onderafdeling Mandailing Besar dan Onderafdeling Mandailing Kecil, Onderafdeling Ulu dan Onderafdeling Pakantan dan Batang Natal. Dan juga ini yang kedua, Afdeling Natal yang terdiri dari Kuria Natal, Kuria Batahan dan Kuria Singkuang, pendengar. Ya, ini kalau dilihat dari sejarah masa kolonial Belanda dan di saat pasca kemerdekaan, sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998. Secara formal ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu, ya, di tanggal 23 November 1998, pendengar. Nah, dilihat dari segi geografinya sendiri, Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0 derajat 10 sampai 1 derajat 50 lintang utara dan 98 derajat 10 sampai 100 derajat 10 bujur timur dengan rentang ketinggian 0 sampai 2.145 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal kurang lebih 6.134 kilometer persegi atau 8,40% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal, ya, ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
1: Enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang.
0: Ya, itu terkait juga ya dengan letak geografi dan juga batas wilayah ya Kabupaten Mandailing Natal, pendengar.

0: Itulah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu ya.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, kuliah kamu.
1: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati nak, kabarin ibu, boleh sampai.
1: Cepawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya, mendengar masih di program musik tradisional dan juga budaya ya, di siang hari ini. Nah, pendengar, Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara, ya ini terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan luas wilayah mencapai 6.134 kilometer persegi, ya. Dan tentunya ini cukup luas ya dengan kabupaten ini. Selain itu juga dilihat dari segi demografinya sendiri, penduduk wilayah Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh suku Batak Mandailing yang secara bahasa, adat istiadat dan budaya merupakan bagian dari subsuku atau puak atau cabang etnis dari suku Batak. Nah, suku Batak Mandailing sering disebut sama dengan suku Batak Angkola. Nah, meski sebenarnya keduanya masih berbeda, ya tetapi kebanyakan adalah sama, mulai dari bahasa yang sangat mirip, baju adat pernikahan, dan rumah adat. Ya, demikian juga halnya dengan marga, ya orang Batak Angkola dan Batak Mandailing sering disebutkan sebagai marga yang sama. Ya, masyarakat etnis Batak Mandailing di kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Ya, kemudian terdapat juga suku Batak Pesisir yang merupakan keturunan dari suku Batak dan suku Minangkabau yang banyak bermukim di daerah-daerah pesisir sejak masa lalu. Ya, kemudian diikuti oleh orang Minangkabau, ada juga suku lain seperti suku Melayu dan juga suku Nias. Nah, masyarakat Minangkabau banyak dijumpai di sekitar wilayah pesisir seperti di Kecamatan Natal, Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Payabungan, serta wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, orang Minangkabau di Kabupaten Madina atau Mandailing Natal terlihat dari tidak adanya nama marga seperti orang Batak dan juga Nias. Ya, meski begitu, sebagian masih mengetahui nama suku Minangkabau mereka yang mirip dengan di Provinsi Sumatera Barat. Nah, selain berdagang, masyarakat Minangkabau juga banyak yang memiliki perkebunan dan pertambangan. Nah, di Mandailing Julu banyak ditemukan bekas penambangan emas yang ditinggalkan oleh masyarakat Minangkabau Agam. Seperti di hutan Godang ada suatu tempat yang dinamakan Garabak Ni Agom. Ya, dari daerah Kabupaten Mandailing Natal ini banyak tampil tokoh-tokoh dari suku Batak yang menghiasi sejarah Indonesia modern. Ya, seperti Abdul Haris Nasution, Darmin Nasution, dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada etnis lainnya seperti suku Jawa, Sunda, dan sebagainya yang masuk wilayah ini belakangan.

Ya, setelah ini kami akan bagikan terkait juga dengan adat istiadat ya, dan juga budaya yang ada di sana seperti apa. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara berpusat pada adat istiadat suku Mandailing yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan keharmonisan sosial. Nah, untuk sistem kekerabatannya sendiri atau dalihan Natolu, ya, Mora. Ya, ini Mora ini adalah kelompok kerabat yang menjadi pemberi anak dara atau pihak keluarga istri. Kemudian ada Kahanggi, kelompok kerabat yang berasal dari satu marga yang sama, serta anak boru, kelompok kerabat yang menjadi penerima anak dara atau pihak keluarga suami. Nah, selain itu juga, kesenian dan tradisi, ada Gordang Sambilan, ini adalah ansambel musik tradisional sakral yang terdiri dari 9 gendang besar. Ada tari tortor, ini adalah tarian tradisional yang sering dipentaskan dalam acara adat seperti penyambutan pengantin. Dan juga ada lubuk larangan, ini adalah kearifan lokal perlindungan ekosistem sungai di sepanjang sungai Batang Gadis, di mana penangkapan ikan dibatasi dan hanya diizinkan pada waktu tertentu, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya yang dapat kami hadirkan di program musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada celananya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jangan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Kuil kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Kogoga mencapai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola Mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Liansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo
2: gol. Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Goodmanson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Goodmanson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Goodmanson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soleb pada menit ke-38.
3: Nonostante il fortunio nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Biansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Ya, kita mulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva is an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asian Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari. Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di review terus setiap latihan. Jadi udah mantap lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang berdominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gala Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Prodangdut.

0: Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Kali ini ya, kita sudah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tadi juga sudah dua buah lagu, merupakan lagu perjumpaan kita. Ada Irma Erviana dengan Joni dan juga Bang Haji Roma Irama dengan lagu berjudul Sumbangan. Baik, untuk Anda, para pecinta musik dangdut yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu Tri?
3: Kabarnya bersama keluarga sehat. Amin. Dan juga hari ini panasnya lebih dari berapa derajat.
2: Tapi gak apa-apa Bu, ya apapun itu semuanya harus tetap disyukuri ya Bu ya.
3: Disyukuri aja ya, jangan kita terlalu mengeluh, nanti Tuhan tutup kita gitu Mbak. Jadi kita hanya bicara-bicara saja, tapi kita terlalu mengeluh banyak, kita hanya menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita.
2: Betul.
3: Dan juga Mas Ari sehat.
2: Alhamdulillah juga sehat Bu.
3: Iya ya, jadi apa yang penting sehat dan berbahagia bersama keluarga.
2: Amin.
3: Diberikan rezeki yang banyak.
2: Amin.
3: Mas Ari, saya mau request lagunya Camelia Malik.
2: Apa judulnya?
3: Judulnya yaitu apa ya? Hati Berdebu. Bukan kita punya apa jalan aja yang berdebu, tapi hati. Ini kan milenialnya hati yang berdebu.
2: Hati berdebu karena memang musim panas ya.
3: Musim panas ya. Kalau musim hujan hati berair ya.
2: Hati berair.
3: Kalau musim panas hati berdebu.
2: Okay.
3: Kalau musim panas itu hatinya sepertinya marah terus, tapi kalau musim dingin itu hatinya sejuk gitu. Wee, ya Mas Ari.
2: Apalagi kalau pas di rumah ya, bawa pohon lagi Bu.
3: Bawa pohon lagi untuk mangga masak ya, tapi mangganya belum masak.
2: Belum ada.
3: Belum waktunya, nanti kalau sudah waktunya belum ada ya.
2: Oke, baik Mas Putri, silakan.
3: Kirim-kirim dulu ya untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu happy bersama keluarga di rumah dan juga berbahagia. Dan untuk keluarga saya, Bude Iki, semoga Ibu Bude Iki selalu sehat bersama keluarga. Mudah-mudahan lagu ini Ibu Bude Iki selalu happy ya mendengarnya. Dan juga Bude Una, Bude Emi, dan Pak Dete juga saya selalu di hari ini. Dan juga Mama Ines dan Bang Christian, serta Bude Yati Suci ya di Mopalama, semuanya sehat. Dan juga ibu Siti, semuanya saya di sini. Dan mas di kilometer di SC4 SC5 kilometer lagi, SC4 SC5 ya. Ingat-ingat kita di kilometer ya, ingat-ingat masa lalu begitu. Kan kita di Bovin itu kan dari kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, dan kilometer 6. Itu okay. Itu kantor saya di kilometer 6, Mas Arif. Dan juga untuk Bapak Bernard dan juga Bang Hasan Lalo, serta kembali lagi ke daerah-daerah ya, Mas Arif di luar daerah. Untuk Abang Cita Mane, Kak Anies juga, Bang Bintang Pratama, dan juga Bang Nasrul dan Ibu Farida, serta Ibu Mas Mia bersama pasangannya. Dan juga untuk Ibu Natalia ya, sekarang sudah di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Dan juga untuk Mama Ima, dan untuk semuanya, Mas Ari. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu di hari ini. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.
2: Terima kasih Putri ya di Seringgu. Penelpon pertama kita pendengar di siang hari ini di program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami nantikan kembali, silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, ya, khususnya lagu-lagu lama ataupun juga lagu-lagu baru akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Silakan kami nantikan dengan Anda tersebut ya di program ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan program Pro Dangdut selalu setiap hari ya kami hadirkan di ruang dengar Anda mulai dari jam 1:30 siang atau seusai warta berita dinamika olahraga hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi waktu kita cukup panjang. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, khususnya untuk Anda yang ada di wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di seluruh wilayah Papua Selatan, dan juga untuk para pendengar setia kami yang ada di luar wilayah Papua, khususnya yang ada di NKRI ataupun juga yang saat ini yang berada di luar negeri pun bisa mendengarkan siaran kami. Ya, caranya gampang sekali. Apabila Anda ingin mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, Anda tinggal menginstal aplikasi RRI Digital dan Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam dan tentunya juga siaran seluruh RRI ya di Indonesia, pendengar. Baik. Kami nantikan kembali, silakan di 0971-333-0745. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, satu buah lagu dari miliknya Camelia Malik ya, dengan lagu berjudul Hati Berdebu, pendengar. Ya, ini adalah lagu yang di-request oleh Ibu Utri di Seringgu. Ya, di belakangnya lagi kami nantikan ya, deringan-deringannya silakan di 0971-333-0745. Ya, saat ini sudah di pukul 13.50 menit ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu dangdut, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga ya, di program ini Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan. Dan tentunya juga untuk lagu-lagu yang di-request semuanya adalah lagu-lagu dangdut, pendengar. Ya, hanya lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Silakan di 0971-333-0745. Ya, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar.

0: Bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kopo hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut teh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan. Kok ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka coba gara narkoba.
0: Iyo juga saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin Mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, Mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya di siang hari ini. Ya, saat ini sudah di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda kembali kami membuka kesempatan yang ingin bergabung merequest lagu dangdut ya. Kami tunggu di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745, pendengar. Ya, saat ini sudah di pukul 14 atau jam 2 siang. Ya, silakan untuk Anda yang saat ini ya mungkin yang sudah akan larut kembali dengan segala kesibukannya pun, tetap semangat untuk Anda semuanya. Ya, dan pastikan juga Anda tetap bersama saya Ari di siaran Pro Dangdut kali ini. Ya, menyapa juga untuk Anda semuanya ya yang ada di manapun itu yang sedang menjalankan kesibukan-kesibukannya, entah itu di rumah atau juga di kantor dan juga lain sebagainya. Selamat mendengarkan siaran Pro Dangdut ya di siang hari ini, dan pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, halo, selamat siang. Oke, terputus, bisa dicoba kembali di 0971 333 0745. Ya, terputus. Ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Manado, apa kabar, Bu Ani?
2: Iya. Halo, kabarnya ada baik kabar. Oh. Ada baik sehat. Luar biasa. Okay. Kabar aman, aman terkendali.
1: Aman
2: tapi
1: terkendali.
2: Tapi cuaca panas.
1: Sama berarti Bu, di sini juga panas.
2: Kumusing kemarambar masih kepanjangan.
1: Itulah gitu. Oke, okay, oh, Bu Ani silakan. Kabarku baik Bu, sehat okay. Pokoknya. Oke, okay, Bu Ani silakan, lagu dangdutnya apa ini siang ini?
2: Hamtanan Tete.
1: Apa judulnya?
2: Nurlela.
1: Nurlela.
2: Hamdan. Nurlela, boleh.
1: Oke, okay, iya. Kita coba cari dulu, silakan.
2: Oke, mas kirim salam pertama-tama buat kalian juga. Bang Yogi?
1: Ari, Bu.
2: Oh, Bang Ari.
1: Ari.
2: Kalau
1: Yogi, Yogi pagi tadi tuh.
2: Oh. Mirip-mirip kalian bertiga punya suara.
1: Oh, oke, okay, silakan Bu, dikirim buat siapa ini?
2: Buat Arian tugas tetap semangat. Harapan ada baik-baik kabar, baik sehat bersama keluarga. Terus mengirim salam anak cerah di Panasirun juga, Pak Kabar, Ibu Farida, ada cerah Pak Ruth juga, ada cerah Putra Tengah juga, ada cerah Papa Predik juga sekeluarga, ada cerah Kakak Puja juga, ada cerah Ibu yang di Bogor saya, Ibu Tete Dinda juga, Pak Kabar, salam sehat, salam sukses. Sama-sama aja pendengar tanpa terkecuali, yang pendengar meroket tanpa terkecuali, salam sukses. Kembali ke yang tugas tetap semangat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung, dan tadi satu buah lagu dari miliknya Hamdan ATT, lagu berjudul Nurlela, pendengar. Oke, Nurlela ada di mana nih? Ya, mungkin ada di dapur kali ya. Baik, silakan kami nantikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya. Jangan lupa di siang hari ini ya tentunya masih dengan irama lagu-lagu dangdut. Ya, silakan untuk Anda merequest lagunya dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, entah itu lagu-lagu lama ataupun juga lagu-lagu baru, kami akan coba hadirkan sesuai dengan requestan Anda, pendengar. Ya, siang hari ini, ya tentunya waktu kita masih cukup panjang, masih sekitar 60 menit ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, kami tunggu. Untuk yang ada di wilayah Merauke, silakan Anda menghubungi kami, ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun, kami nantikan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Tri.
1: Iya, selamat siang Ibu Natalia, apa kabar?
2: Benar, puji Tuhan sehat baik. Bang Ari gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sama Bu, tapi ya masih cuaca di sini masih panas.
2: Saya di Toni lagi panas ini Bang Ari.
1: Oh, sama berarti kita ya.
2: Bang Ari.
1: Gimana?
2: Saya lagi ada acara di sini Arisan ini, lagi Pak Cipta ada makan.
1: Oke, kalau gitu silakanlah di
2: ya.
1: Lagu apa nih?
2: Oh, lagunya dipilih lagi ya, bukan pilih.
1: Pilih.
2: Oh iya, itu aja. Apa? Gadis di tepi Danau Toba.
1: Gadis di tepi Danau Toba. Oke, kita coba cari dulu. Silakan.
2: Salam ya. Yang pertama ada Pak Utri bersama Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Terus yang kedua ada Bang Cut, Kakak Anis, Ibu Reja Kasar, Ibu Sofia Saati Makassar ya, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni, Sentrasi, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya ya, Mama Nambe, Mama Ines, okay. Maroni. Terus ada Bang Lai, Putra Tengah ya, ada Pak Bin di Tokyo, ada Bung Klis yang ada di Manado, Pak Bini Jojo ada di Bournemouth, Ibu Ani yang ada di Manado juga bersama Ibu Ellen, okay. Ibu Nda Ima, Kakak Pujan, nah, semua-semua sudah Bang Baik. Ari yang lagi monitor.
1: Okay.
2: Bang Ari suka selalu ya Bang Ari,
1: Baik.
2: Tetap semangat,
1: okay.
2: Suka selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Bang Ari dan keluarga di rumah. Amin. Makasih ya Bang Ari, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Natalia ya di Toli-Toli yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya, waktu masih terus berjalan dan langsung saja Hamdan ATT dengan Nur Lela dan juga Suryanto Siregar dengan Gadis di Tepi Danau Toba. Selamat mendengarkan dan tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Setelah tadi dua buah lagu ya, kami coba hadirkan. Ya, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana siang hari ini, ya silahkan Anda bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabarnya Bunda selalu baik, Bung Yogi.
0: Ari, Bu.
1: Ari. Sorry ya.
0: Aman.
1: Kabarnya Bunda selalu baik, tapi cuacanya panas.
0: Panas.
1: Orang Momere bilang panas ngeri.
0: Panas ngeri. Kira-kira ini ada berapa derajat ini?
1: Ya, kira-kira 35 derajat.
0: Oh, 35 derajat ya, oke.
1: Okay. Masih sedang-sedang ya.
0: Oke, Bunda Ima silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu dangdutnya apa ya? Apa? Semut Merah dari Maggie Z, kalau nggak salah.
0: Semut Merah, Maggie Z. Oke, kita coba cari dulu ya. Silakan.
1: Oke, salam-salamnya dulu. Salam-salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Okay. Dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama teman-teman yang ada di Merauke semuanya, pendengar setia. Selamat siang, salam sehat. Terus yang ada di Palu ada Bang Nasrun. Ada Putra Tenga, teman-teman yang ada di Serui, yang ada di Jayapura, Nabire, semuanya selamat siang ya. Di Serung juga ada Bapak Yanto, Bunda Ana, semuanya selamat siang. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Ari, lagunya?
0: Lagunya sudah siap ini, Bu.
1: Oke deh, semoga terhibur di siang hari ini ya.
0: Oke.
1: Selamat siang dan terima kasih Bung Ari.
0: Iya, kembali kasih untuk Bunda Ima di Maumere ya yang sudah bergabung. Dan kembali kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung ya. Kami masih menantikan untuk yang ingin bergabung di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.

Oke, siang hari ini untuk Anda ya yang ingin bergabung, ya caranya gampang sekali. Anda tinggal menghubungi kami di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Dan jangan lupa juga untuk Anda ya yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, caranya gampang sekali. Anda tinggal menginstal aplikasi RRI Digital tersebut. Dan juga Anda tinggal cari siaran RRI Merauke, khususnya di Pro 1 RRI Merauke. Waktu terus berjalan pendengar dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14.22 menit. Ya, silakan di 0971 333 0745.

0: Baik, pendengar untuk Anda semuanya, masih dinantikan. Ya, sambil menantikan, kami langsung saja hadirkan lagu yang sudah di-request. Ada Aku Semut Merah, dan juga nanti kami hadirkan satu buah lagu ya dari miliknya Iis Dahlia dengan Kecewa. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oh, Mama Rimba apa kabar?
1: Ya, tahu lagi Mama Rimba. Ini ada ngerujak ini, aduh panas sekali nih.
0: Aduh, ini maksudnya apa nih?
1: Ya, kalau mau datang ngerujak, datang aja.
0: Isiannya apa tuh?
1: Ya?
0: Isiannya apa aja rujaknya?
1: Ada mangga, ada timun, ada semangka, ada melon, macam-macam nih Ibu Rohim yang datang beli, jadi kita tinggal makan.
0: Oke, ada berapa orang di situ?
1: Ada tiga saja tapi.
0: Aduh, tiga orang ya.
1: Ibu-ibu habis yang lain pada tidur, panas ini.
0: Oke, silakan Mama Rimba, lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagu apa tadi? Oh, Caca Andika, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri. Maka, tapi Ibu Rohim ada makan rujak sama-sama, makan sendiri.
0: Oke, angka 1 silakan dikirim buat siapa nih?
1: Ya, terutama untuk keluarga besar Semangga 1 tanpa kecuali. Mm-hmm. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur bersama keluarga. Mm-hmm. Ya, nggak panjang lebar lah, dari Sabang sampai Merauke. Ya, mengikuti Pro Dangdut, selamat mendengarkan lagu ini. Okay. Semoga berbahagia semua bersama keluarga masing-masing. Terima kasih, Bu.
0: Oke, kembali kasih untuk Mama Rimba di kawasan Semangga yang saat ini sedang menikmati suasana kebersamaan ya, bersama rekan-rekan di sana sambil ngerujak katanya. Baik, untuk Anda semuanya, silakan kembali kami nantikan ya di belakangnya Mama Rimba di kawasan Semangga 1 atau juga yang ada di kawasan Gudang Arang juga, yang ada di kawasan Natuna, yang ada di kawasan Binaloka juga. Ya, mana nih suaranya? Lama tak bersua. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini, ya mungkin yang ada di kawasan Distrik Nokenjerai, yang ada di Sota, yang ada di kawasan kantor gubernur sana juga, ya selamat siang untuk Anda semuanya. Dan tidak lupa juga ya, menyapa untuk semuanya yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda dan waktu terus berjalan. Saat ini sudah dipukul 14:37 pendengar. Silakan di 0971333 0745.

0: Baik, setelah tadi ya kami hadirkan angka 1, di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan Ibu Ellen dari Manado Malalayang. Salam kenal, pendatang baru di RRI Merauke.
0: Oh, Ibu Ellen di Manado. Ibu temannya iya. Ibu Ani ya?
1: Oh, kalau Ibu Ani di Kota Mombago, saya temannya Bunda Christina Tali di Toli-Toli.
0: Oke, baik Ibu Ellen, salam kenal juga Bu ya.
1: Ini dengan siapa ya? Yogi apa Yoga?
0: Dengan Ari Bu.
1: Katanya Bunda Christina yang bilang nama-nama sini ada Deci. Susah sekali mau tersambung. Oh, baru gitu. Ini udah. Iya, saya nggak tahu persis jamnya jam berapa ya. Kemarin pernah nggak mulainya dari jam berapa? Jam...
0: setengah dua
1: kan
0: siang.
1: Kan di sini waktu Indonesia Tengah. Oh, setengah dua. Oh, berarti setengah dua
0: setengah
1: waktu
0: dua,
1: Indonesia Tengah.
0: Jam setengah satu.
1: Oh, kemarin saya ada coba dari setengah satu. Nggak, dia mulainya jam satu, jam dua di sana.
0: Oh,
1: kemarin.
0: Di sana ya? Di sini ya?
1: Iya.
0: Oke. Sebenarnya udah mulai dari jam setengah dua siang, selesai warta berita olahraga tuh dari Pro 3, Bu.
1: Oh, mulai dari situ.
0: Iya.
1: Oh, berarti setengah satu di Manado.
0: Iya, betul.
1: Mulai. Begitu ya. Ini saya panggilnya Bung Aris atau Kak Aris ya, biasanya?
0: Ya, biar kelihatan agak muda, Kak Ari aja.
1: Kak Ari ya. Oke, kakak.
0: Bu Ellen, silakan. Lagu dangdutnya apa nih, Bu?
1: Boleh main-main gue Naikila.
0: Apa judulnya?
1: Main-main gue Naikila. Yang lagi viral tuh. Main-main gue.
0: Apa judulnya? Apa namanya siapa?
1: Naikila.
0: Naikila.
1: Iya. Itu hot dog kayaknya.
0: Main-main gue ya.
1: Iya, oh main-main gue.
0: Okay. Hidup
1: ya.
0: Kita coba cari dulu deh. Silakan dikirim dulu buat siapa.
1: Oke. Okay. Salam pertama buat Kak Ari. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Ngomong-ngomong ini masih nyong apa so Bapak?
0: Kebetulan sudah berkeluarga.
1: Oh. Puji Tuhan, jadi juga diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin.
0: Siap.
1: Lanjut mau salam pertama buat Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Sekarang dia lagi sibuk ada menjamu tamu RRI dia di rumah. Penyiar Toli-Toli. Selamat siang, salam sehat, salam kompak diberkati. Ada Pak Putra juga yang sering masuk sini. Pak Putra Fak-Fak juga masuk kan di
0: udah
1: sini?
0: Udah masuk.
1: Ada juga Pak Tajudin di Minahasa. Ada juga Bang Cliff di Manado. Salam sehat, salam kompak. Ada salam kenal buat Ibu Uti dan Pak sebenarnya Pak Freddy apa Freddy ya?
0: Pak Freddy.
1: Sering dengar Pak Freddy. Salam kenal ya dari Ibu Ellen di Manado. Dan ada juga saya dengar ada Pak Luhut yang Bang Luhut di Tapanuli.
0: Betul.
1: Salam kenal juga. Dan semua pendengar setia Pro 1 Merauke.
0: Okay.
1: Dimana saja berada, selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Kakak Ari, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sosok ada di sana ya.
0: Iya. Oke.
1: Untuk Kakak Ani, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Ibu Ellen ya di Manado yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke dan Ibu Ellen tadi merupakan penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut kali ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran Pro Dangdut di siang hari ini. Dan tentunya juga nanti di pukul 15 kami akan hadir kembali dengan Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Satu buah lagu dari Naikila. MMG alias My Mind Gue, pendengar. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto. Pendengar, semangat kebersamaan mewarnai rangkaian Hari Doa Syukur HDS ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke. Beragam kegiatan disiapkan panitia, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan, namun juga menjadi ruang bagi jemaat untuk saling berbagi dan menunjukkan kepedulian. Ketua Panitia HDS ke-21 Jemaat GKI Sara, Felix Hursepuni, mengatakan, rangkaian kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan persiapan persidangan jemaat tahun 2026. Menurutnya, beberapa lomba diantaranya fashion show dikhususkan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda. Sementara lomba cerdas cermat Alkitab melibatkan kaum ibu dan bapak. Felix menyampaikan, kegiatan sosial dan kesehatan menjadi bagian dari semangat kepedulian yang diusung GKI di Tanah Papua tahun ini.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa kepedulian, tahun ini adalah tahun kepedulian, jadi kami juga menggandeng pihak Puskesmas, Gudang Ngarang, dan juga PMI, supaya jemaat juga berkontribusi juga dalam menyumbang darah, kemudian juga bisa memberikan apa ya pengetahuan tentang kesehatan, dia bisa cek kolesterolnya, kemudian darah tingginya. Jadi kita bersuka cita, tetapi juga ada kepedulian-kepedulian. Itu tambahan.
1: Felix Hursepuni mengatakan, panitia juga menggandeng Puskesmas Gudang Arang dan PMI Merauke agar kegiatan Hari Doa Syukur juga dapat memberi manfaat langsung bagi jemaat. Selain donor darah, pemeriksaan kesehatan juga memberi kesempatan bagi jemaat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara langsung. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup dengan syukuran dan seremoni Hari Doa Syukur ke-21 pada 18 September mendatang. Suasana kebersamaan dan kepedulian mewarnai rangkaian Hari Doa Syukur HDS ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke. Tidak hanya melalui ibadah, momentum ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang mengajak anggota jemaat untuk berkumpul, beraktivitas bersama, dan saling peduli. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
3: Rangkaian kegiatan Hari Doa Syukur ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke dimulai sejak 22 Agustus lalu, melibatkan anggota jemaat dari Rayon Galilea, Kanaan, Israel, dan Mansinam. Beragam kegiatan telah dilaksanakan yang diperuntukkan bagi kaum muda maupun kaum orang tua. Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Sara, Pendeta Elizabeth Wijay, mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya sekedar untuk memeriahkan HDS, namun menjadi sarana membangun kebersamaan dan kepedulian antar jemaat. Menurutnya, semangat kepedulian tersebut semakin relevan karena tahun ini merupakan tahun kepedulian di lingkungan GKI di Tanah Papua. Melalui berbagai kegiatan, jemaat diajak untuk semakin dekat satu sama lain sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan.
4: Karena tahun ini adalah tahun kepedulian oleh GKI Tanah Papua, tujuan kami adalah untuk membawa jemaat peduli tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bagaimana kegiatan-kegiatan ini mempererat persaudaraan kita. Dan yang terpenting adalah membawa umat untuk melihat bahwa pada waktu-waktu yang sulit ini bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan Tuhan. Harapan kami lewat kegiatan-kegiatan ini jemaat lebih semangat lagi. Harapan kami adalah jemaat terus aktif terlibat, tidak hanya karena ketika ada momen-momen tertentu, dan juga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan jemaat aktif terlibat karena
3: Pendeta Elizabeth Wijay menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan menjadi kesempatan untuk menghadirkan sukacita sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di tengah jemaat. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun tidak terhenti setelah rangkaian HDS berakhir, namun terus berlanjut dalam berbagai pelayanan jemaat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan mengancam perkebunan sawit PT Agriprima Cipta Persada dan PT Agrinusa Persada Mulia, serta pemukiman warga di Distrik Muting dan Elikobel Jumat 4 September kemarin. Kobaran api dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan untuk program cetak sawah rakyat di luar areal tanam perusahaan. Kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran keselamatan warga dan karyawan karena api bergerak mendekati pemukiman serta blok kelapa sawit. Merespon ancaman itu, tim gabungan perusahaan bergerak cepat menjinakkan titik api, kemudian mengidentifikasi titik api melalui patroli darat serta pemantauan udara menggunakan unit drone. Prioritas utama pemadaman diarahkan pada titik api yang paling dekat dengan pemukiman warga dan batas kawasan kelapa sawit. Pemadaman dilakukan melalui mesin pompa air dan penyemprot bertekanan tinggi yang dilengkapi pembuatan penyekatan lahan. Meski terkendala musim kering dan terbatasnya sumber air, kerjasama tim berhasil memadamkan sumber api utama. Petugas kemudian menyisir seluruh area terbakar untuk pendinginan guna memastikan tidak ada sisa bara yang tertinggal. Penanganan cepat itu membuktikan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mencegah perluasan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Majelis Taklim At-Taufik menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Merauke. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Merauke Yosef Gepse, jajaran pengurus majelis, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Dalam sambutannya, Bupati Yosef Gepse menyampaikan bahwa Merauke adalah rumah besar yang harus dijaga bersama. Ia menekankan sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar berbagai program pembangunan di daerah itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bupati Yosef Gepse menegaskan, Merauke menjadi salah satu sasaran pembangunan dari pemerintah pusat karena memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah maju. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk saling menghargai dan menjaga toleransi antara umat beragama demi terciptanya keamanan serta kenyamanan bersama. Menyinggung program strategis nasional, Bupati Yosef menjelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah pusat. Salah satu buktinya adalah rencana pembangunan pabrik gula terbesar di Asia Tenggara yang dinilai akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Merauke ke depan.
6: Di momentum yang baik ini, di peringatan Maulid Nabi, saya titip kepada kita semua, terutama para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, figur-figur muda, mari kita komunikasikan dengan baik supaya daerah kita ini terjaga dengan baik. Daerah kita ini bisa bertumbuh dengan baik, daerah kita ini bisa menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi kita semua.
5: Sementara itu, pembina Majelis Taklim At-Taufik, Taufik Latarisa, mengakui bahwa majelis yang dipimpinnya masih terbilang baru. Meskipun demikian, berbagai kegiatan pembinaan iman dan takwa telah rutin dilaksanakan, dan peringatan Maulid Nabi kali ini menjadi yang pertama kali bagi majelis tersebut. Taufik Latarisa yang juga anggota DPR Kabupaten Merauke berharap umat Islam di wilayah itu selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ia mengingatkan pentingnya ukhuwah Islamiyah serta toleransi antara umat beragama agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan kondusif. Sebagai penceramah dalam peringatan tersebut, Ketua Basnas Kabupaten Merauke, Ustadz Miftah Al-Hamid, mengajak seluruh jemaah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan kebaikan, sehingga sikap dan perilaku Nabi patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ardi melaporkan.
1: Pertamina Patra Niaga memanfaatkan peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun 2026 untuk menyapa langsung pelanggan setia di wilayah Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Dengan mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga, apresiasi diberikan kepada konsumen bahan bakar minyak dan pengguna Bright Gas. Kegiatan serentak tersebut menjangkau 12 kota seperti Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Merauke, Jayawijaya, Biak, Jayapura, Halmahera Utara, hingga Buru. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelanggan di SPBU, serta pengusaha restoran dan rumah makan yang rutin menggunakan Bright Gas. Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan, pihaknya turun langsung membantu pengisian BBM sekaligus menjaring aspirasi. Mereka menyapa pelanggan, ikut membantu proses pengisian, serta meminta masukan atas layanan yang diberikan. Pada kesempatan yang sama, Ispiani menyampaikan bahwa berbagai bentuk apresiasi juga diberikan kepada pelanggan, mitra ojek online, pekerja SPBU, serta mitra pengelola hotel, restoran, dan kafe, pengguna Breadgas yang dinilai berprestasi. Ia berharap Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan konsumen di kawasan timur Indonesia. Ispiani menegaskan, momen ini menjadi ajang penting untuk mendengarkan secara langsung pengalaman serta harapan pelanggan terhadap layanan Pertamina. Sebagai rangkaian perayaan, Pertamina Patraniaga juga menghadirkan berbagai promo spesial yang dapat diakses pelanggan melalui aplikasi My Pertamina. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan lebih bagi masyarakat yang setia menggunakan produk-produk Pertamina. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Papua Selatan Sabtu kemarin menggelar Lomba Pacuan Kuda Tradisional di Arena Dadakan Pandan Salor 2, Distrik Kurik, Merauke. Kegiatan mendapat antusiasme masyarakat tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya. Lomba Pacuan Kuda Tradisional menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali olahraga dan tradisi berkuda yang telah berkembang di tengah masyarakat Merauke, sekaligus menjadi sarana hiburan dan mempererat kebersamaan warga. Ketua DPW PAN Papua Selatan, Jaya Ibnu Suud, mengatakan, kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi antar masyarakat, khususnya para pecinta olahraga pacuan kuda. Menurutnya, pacuan kuda tradisional memiliki potensi untuk terus dikembangkan, karena selain menjadi bagian dari budaya masyarakat, juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar arena perlombaan. Sementara Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya, mengapresiasi pelaksanaan lomba pacuan kuda tradisional tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, serta melibatkan masyarakat setempat. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap detak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan.

0: Sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Radio Tanggap Bencana. Sesaat lagi Dialog Kentongan Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini pendengar di program yaitu Kentongan ya, beberapa informasi-informasi terkait juga dengan masalah-masalah kebencanaan ya, sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nah, kali ini ya ada informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda. Ya, ini ada informasi dari BNPB yang mencatat 1.730 kejadian bencana hingga September ini, pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia hingga Senin 7 September 2026. Bencana hidrometeorologi menjadi kejadian yang paling banyak tercatat sepanjang periode ini. Ya, Sekretaris Utama BNPB mengatakan, Indonesia memiliki resiko bencana sedang hingga tinggi. Ya, resiko ini tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ya, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan 3 erupsi gunung api. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan mencapai 627 kejadian dan banjir sebanyak 543 kejadian, pendengar. Ya, cuaca ekstrim tercatat 324 kali, tanah longsor 105 kali, dan kekeringan 101 kali. Gelombang pasang dan abrasi tercatat sebanyak 14 kali. Berbagai bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas publik. Tercatat 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Ya, selain itu sebanyak 230 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Ya, BNPB juga mencatat 751 kantor dan 92 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana. Ya, dikatakan BNPB menerima anggaran rutin setiap tahun untuk mendukung penanggulangan bencana. BNPB juga memiliki dana siap pakai untuk mendukung penanganan kondisi kebencanaan. Ya, sejak untuk tahun 2026, anggaran BNPB senilai 1,055 triliun rupiah. Ya, ada juga dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai 26,89 miliar rupiah, pendengar. Ya, dengan tambahan dukungan ini, total anggaran BNPB 2026 mencapai sekitar 1,82 triliun rupiah. Ya, BNPB juga telah menerima dana siap pakai sekitar 4,63 triliun rupiah pada tahun yang sama. Ya, untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran yang telah disetujui serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan ini mencakup 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya.

Waktunya Kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan masih di program Kentongan, pendengar. Nah, pendengar, masih terkait juga dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, di mana Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan letusan ringan setelah episode erupsi menerus selama 25 jam terakhir. Aktivitas vulkanik masih dipantau karena tingkat kegempaan gunung tersebut tetap tinggi. Kepala Badan Geologi menjelaskan episode erupsi menerus yang berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Episode setelah kemudian berakhir pada Minggu 6 September 2026 pukul 00.04 waktu Indonesia Bagian Barat setelah berlangsung selama sekitar 25 jam. Setelah episode erupsi menerus berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dengan pola letusan ringan secara berkala. Aktivitas ini ditandai kemunculan erupsi Strombolian yang menjadi karakteristik khas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan instrumental pada periode 6 sampai 7 September 2026 masih menunjukkan dinamika kegempaan Gunung Anak Krakatau yang tinggi. Kondisi ini membuat aktivitas gunung api tetap menjadi perhatian meskipun episode erupsi menerus telah berakhir. Badan Geologi mencatat 3 kali gempa erupsi dan 9 kali gempa hembusan selama periode pemantauan tersebut. Selain itu tercatat 93 kali gempa low frequency, 98 kali gempa hybrid dan fase banyak, serta 4 kali tremor menerus. Pemantauan juga mencatat 1 kali gempa vulkanik dangkal selama periode 6 sampai 7 September 2026. Dan berdasarkan kondisi ini, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga, pendengar. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak mendekati pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Api, pendengar. Nah, itu dia informasinya untuk Anda. Di mana erupsi menerus ya Anak Krakatau berakhir, aktivitas vulkanik masih dipantau, pendengar.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian program acara Kentongan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
1: Waktunya Kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 16 waktu Indonesia Timur, yaitu ruang informasi masyarakat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Ya, yang pertama, informasi berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 101 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK memanggil Ngadino Sani yang beralamat dahulu Jalan Semangga Kampung Sidomulyo RT 04 RW 01 Distrik Semangga Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan saat ini tidak tahu keberadaan yang bersangkutan dan tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 101 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suwardi selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Ngadino Sani selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Merauke selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Ya, selanjutnya kami sampaikan informasi dari Kepala Kelurahan Karang Indah ditujukan kepada seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Noari RT 01 RW 02 Kelurahan Karang Indah dengan ukuran luas 686 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara Jalan Noari, sebelah timur Tanah Adat, sebelah selatan rencana Jalan Gang, sebelah barat Tanah Garapan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Julius Romeo Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Farida Akma selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut.

Ya, informasi selanjutnya berasal dari Kepala Kelurahan Samkai, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Tawarakai, RT 19 RW 07, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 450 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Sudarso, sebelah timur tanah milik Sudarso, sebelah selatan tanah milik Mas Didi, dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Sudarso sebagai penjual kepada Saudara Sukirman sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

Ya, informasi selanjutnya berasal dari Kepala Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah milik Lambong dengan ukuran luas 10.000 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Ngadimun, sebelah timur tanah milik Kliwon, sebelah selatan tanah milik Tarsono, dan sebelah barat tanah milik Sukamto. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Lambong sebagai pemilik tanah kepada Abdul Aziz selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan.

0: Ya, informasi dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu, RT 20 RW 04 Kelurahan Kamundu dengan ukuran luas 504 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah milik Ahmad Khairul Huda, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat tanah milik Lutfi Ardiansyah. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Daniel Yulianto selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Nandana Dwi Antia selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, informasi masih berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu, RT 20 RW 04 Kelurahan Kamundu dengan ukuran luas 252 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara rencana jalan, sebelah timur rencana jalan, sebelah selatan tanah milik Adelia Fauzi, dan sebelah barat tanah milik Nandana Dwi Antia. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Daniel Yulianto selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Muhammad Fahmi Rosidin selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan demikian pendengar, ruang informasi untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana, Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Di itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
4: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
5: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing.

hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Lah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya ya, masih akan ada informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini

0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini di cek fakta pendengar. Kali ini kami sudah menyiapkan ya informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi yang beredar di unggahan di media sosial, khususnya Facebook, yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Ya, faktanya, unggahan ini adalah tidak benar. Ya, unggahan video tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Hasilnya tidak ditemukan. Ya, informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Ya, melansir dari kompas.com pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Ya, menurutnya, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Ya, dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Ya, jadi informasi yang beredar di Facebook yang mengatakan bahwa Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia adalah berita bohong atau hoax, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada putal apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saja terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jakarta itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam dan ini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Malu, kau bikin malu.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 17:30 dan itu artinya waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk kumandang azan maghrib sore hari ini jatuh pada pukul 17:39. Ya, untuk itu saya Arif pamit undur suara dari ruang negara Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Rati Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Rati tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal?
1: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini dan edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026. Informasi hiburan tentu masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026, produksi RRI Biak.
2: Pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
3: Nah, memang dia murni membakar lahannya sendiri. Belum tapi sudah didik dulu aja. Masyarakat sudah kita mandat.
2: Berapa itu, Pak?
3: Orang saja.
2: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senem, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
3: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang Tori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
2: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
4: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
5: Oleh karenanya kita berharap supaya kali ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
6: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp 20.007.500.000 rupiah. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari leg spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan Tanah Papua umumnya.
5: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus yang telah diperuntukkan untuk putra putri Papua yang sementara di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Dan walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dan otomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama. Penekanannya kita berharap supaya kali ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
6: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil Unas Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Onis Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
7: Itu yang kami menyampaikan, terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana tadi menyampaikan bahwa saya lebih di apa yang akan tinggalkan di Papua Pegunungan. Hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legisi untuk pembangunan fisik, tetapi legisi untuk SDM. Itu yang kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur, Bapak Gubernur.
6: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langka serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisage, RRI Wamena.
4: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
0: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
8: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada tim TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa juga kami tantangan karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Lagi-lagi hanya 20 pengungsinya. Dan sehingga memang di RRI perempuan-perempuan kami terbukti saya di tempat kami dulu ada 4 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi 5 hari. Itu 5 hari ini siang dan 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat.
0: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
9: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang di kunjungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, pangan murah ini cukup berarti juga. Saya pikir ini adalah kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak atas semua dari pemerintah yang sudah membantu kita dalam pangan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan kita yang baru disampaikan oleh dari Ibu Bupati akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak.
0: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stand gerakan pangan murah. Stand tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
4: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
10: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodaeral 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
11: Berarti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodam Eral. Kita kan punya 14 Kodam Eral termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak. Bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
10: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodam Eral 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambera Moraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
12: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambera Moraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambera Moraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambera Moraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mangsnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng SOS MM, Kepala Dinas Sosial Mambera Moraya Lukas Senggi SMSI, serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambera Moraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambera Moraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mambera Moraya mengandalkan transportasi sungai.
13: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui dinas sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan dinas perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
12: Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamuraya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamuraya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama.
14: Ya, luar biasa sekali kebijakan Bapak Bupati Mamberamo, karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini transportasi sungai, sehingga sangat tepat ketika masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber, dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi peralatan fiber ini, bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
12: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
15: Ya, harapan pemerintah Kabupaten Mamberamuraya bisa membantu kami dengan modal, sehingga kami juga bisa membuat pangkalan perahu fiber di Kabupaten Mamberamuraya, sehingga kami juga bisa membantu perekonomian Kabupaten Mamberamuraya dengan perahu fiber yang nanti kami buat.
12: Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan antar kedua daerah, tidak hanya di bidang keterampilan dan vokasi, tetapi juga berbagai sektor lain demi kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
16: Pendataan sensus ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%, melebihi target awal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
17: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
18: Jadi Bapak Ibu semuanya, yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
17: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
18: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
17: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia, RRI Jayapura.
19: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pemulihan pasca kebakaran.
20: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang diarahkan pimpinan sama, kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini juga bayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
19: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
21: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, PU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
22: Oh, itu masih ada nih.
21: Dan bentuk apa kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
19: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga dana tunai, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen ijazah secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan para siswa dan guru. Nalik Saulia melaporkan.
4: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
23: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
24: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik selanjutnya. Pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
23: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
24: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, mampu harus tetap cerah dan yakin di rumah. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Golkar melaksanakan monitoring supervisi di setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah yang asing.
23: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
16: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Kebersamaan kita rangkaian meraka malam ini akan kami sampaikan lebih dulu. Beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda updatekan di pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dan yang pertama, pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu RT 20 RW 4 Kelurahan Kamundu dengan ukurannya panjang 14 meter, lebar 18 meter, dan luas secara keseluruhan 252 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Muhammad Fahmi Rosidin, sebelah timur tanah milik Mujiati, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat tanah milik Daniel Julianto. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Daniel Julianto selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Puji Astutik selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu. Sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang berikut, kami sampaikan pemberitahuan yang masih berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu RT 20 RW 4 Kelurahan Kamundu dengan ukurannya panjang 28 meter, lebar 9 meter, luas secara keseluruhan 252 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah milik Nandana Dwi Antia, sebelah selatan rencana jalan, sebelah barat tanah milik Nur Laliu Fitriani. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Daniel Julianto selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Lutfi Ardiansyah selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang berikut, pemberitahuan berasal dari Kepala Kampung Isanom Bias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah dengan nama sebidang tanah milik Lambong dan ukuran secara keseluruhan luas 10.000 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Ngadimun, sebelah timur tanah milik Kliwon, sebelah selatan tanah milik Tarsono, sebelah barat tanah milik Sukamto. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Lambong selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada saudara Abdul Aziz selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Isanom Bias, Distrik Tanah Miring selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, beberapa pemberitahuan sudah kami sampaikan untuk Anda updatekan dalam ruang layanan masyarakat di malam hari ini. Dan informasi hiburan lainnya tentu masih akan terus hadir menemani dan juga melengkapi waktu istirahat Anda berkumpul bersama keluarga ataupun Anda yang tengah melaksanakan aktivitasnya di malam hari ini. Berbagai informasi internasional, nasional, juga regional sudah kami siapkan untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lebih dulu paket drama radio di malam hari ini. Dan seusai paket drama radio, Anda akan updatekan beberapa informasi yang sudah kami pilihkan dari laman portal berita rri.co.id. Edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026, yaitu drama radio produksi RRI Makassar dengan judulnya Sekolah Rakyat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Eh, Pak. Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat, semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan dalam rangkaian Merauke malam ini. Di antaranya berkaitan dengan referensi informasi yang berkaitan dengan Indonesia perluas pasar produk UMKM di BIMPIAGA. Iya kak, informasi internasional ya untuk Anda updatekan malam hari ini yang diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Kita awali informasi yang pertamanya, pendengar, bahwa Indonesia memperluas pemasaran produk garment, makanan, dan kerajinan ke kawasan PIMPIAGA, dan upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Sabah International Expo 2026 di kota Kinabalu, Malaysia. Dan pamerannya berlangsung pada tanggal 4 sampai 6 September 2026 dengan menghadirkan 6 pelaku usaha Indonesia. Mereka berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, juga termasuk UMKM dan pelaku usaha nasional. Produk yang diperkenalkan itu meliputi batik, kemudian kain halal fashion, aksesoris, kemudian kerajinan tangan, juga ada produk olahan bandeng, kudapan khas Kalimantan, minuman rempah, lalu permen dan kopi. Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Norman Effendi, mengatakan bahwa Sabah merupakan pintu strategis bagi produk Indonesia. Kedekatan geografis perlu ditransformasikan menjadi kedekatan ekonomi melalui perdagangan dan juga kemitraan usaha. Dan menurut Norman, keberhasilan pameran tidak hanya diukur dari nilai transaksi selama kegiatan pertemuan dengan distributor, kemudian juga pembeli, mitra usaha, dan calon pewaralaba ini harus berlanjut menjadi kerjasama konkret. Dan keikutsertaan Indonesia menjadi bagian dari diplomasi ekonomi KJRI Kota Kinabalu dalam memperluas akses pasar. Upaya tersebut sekaligus mendorong transaksi bisnis dan kemitraan langsung antara pelaku usaha Indonesia dan Sabah. Ya, untuk kegiatan Sabah International Expo atau yang disingkat dengan SIE di tahun 2026 ini menghadirkan sekitar 300 stan dengan 36% eksibitor internasional dari 15 negara. Ya, pameran tersebut menargetkan sekitar 10.000 pengunjung dengan potensi penjualan dan juga transaksi bisnisnya itu mencapai RM 10 juta. Dan juga ya mencapai ringgit Malaysia 10 juta ya. Kemudian SIE 2026 juga dirangkaikan dengan Third BIMPIAGA Trade Investment and Halal Industry Conference. Forum tersebut mempertemukan sekitar 300 delegasi dari kawasan BIMPIAGA, dan Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah untuk Fourth BIMPIAGA Trade Investment and Halal Industry Conference pada Oktober 2027. Momentum tersebut dinilai membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha Indonesia memperluas jejaring bisnis regional. Dan kita akan beralih ke informasi nasional, yang mana kasus ISPA di Lampung Selatan melonjak usai erupsi Anak Krakatau. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda akan update-kan malam hari ini.

Sisa debu masih menempel di pepohonan dan juga atap bangunan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Devi di hari Selasa ini, tanggal 8 September 2026, keterangan tertulisnya bahwa intensitas sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berkurang, bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi hujan abu. Menurut Devi, debu yang tersisa merupakan endapan dari erupsi sebelumnya, dan debu tersebut masih berpotensi berterbangan kembali ketika tertiup angin. Selain ISPA, Dinkes Lampung Selatan mencatat 20 kasus gangguan mata dan juga 16 kasus iritasi kulit. Keluhan kesehatan paling banyak ditemukan di Kecamatan Raja Basa yang menjadi salah satu wilayah terdampak yang parah. Devi memastikan seluruh kasus masih tergolong ringan dan dapat ditangani melalui rawat jalan di puskesmas. Dan hingga kini belum terdapat pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, dan Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan posko penanganan bencana dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Posko kabupaten dipusatkan di BPBD, sedangkan posko utama kesehatan itu berada di Desa Cantik. Ya, posko kesehatan tersebut disiapkan untuk mempercepat pelayanan bagi warga di wilayah pesisir yang terdampak. Pemerintah daerah juga terus memantau terkait perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Dan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik, Dinkes Lampung Selatan telah membagikan hampir 127.000 masker, dan pemerintah daerah juga masih memiliki sekitar 705.000 masker sebagai stok, dan juga telah mengajukan tambahan pengadaan. Dinkes juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, dan warga juga diminta untuk tetap menggunakan masker saat berada ataupun beraktivitas di luar rumah. Ya, dan kita akan beralih ke beberapa informasi regional ya. Nanti Anda akan update-kan di malam hari ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we will never struggle. But you promise that you will always be there for us. This is all what I can give for you.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara.

Ya, pendengar, kita beralih ke beberapa informasi regional untuk Anda updatekan malam hari ini terkait dengan verifikasi wilayah adat Merauke dilakukan bertahap. Informasinya dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan selengkapnya, Kasmita Widodo selaku Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA yang mana mengatakan bahwa proses verifikasi proses verifikasi wilayah adat di Kabupaten Merauke akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Kasmita menjelaskan hingga Desember 2026 terdapat sejumlah komunitas adat yang dipersiapkan untuk masuk dalam tahapan verifikasi karena telah memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan. Verifikasi dapat dilakukan apabila informasi spasial berupa peta wilayah serta informasi sosial masyarakat adat termasuk suku, kemudian marga, dan sejarah asal-usul telah tersedia dengan jelas. Dalam keterangan yang disampaikan, yaitu keterangan tertulis Kasmita saat ditemui di kantor Bupati Merauke pada Selasa tanggal 8 September 2026 hari ini, verifikasi itu dilakukan oleh panitia MHA ketika informasi spasial, kemudian peta wilayah informasi sosial mengenai masyarakat adat, suku, marga, dan sejarah asal-usul mereka sudah jelas. Kasmita mengatakan, pelayanan juga perlu diberikan kepada masyarakat adat lain yang belum masuk dalam proses verifikasi. Dan untuk itu, panitia MHA telah menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada 2027. Salah satu rencana tersebut adalah memperluas pemetaan wilayah adat yang dilakukan komunitas bersama dengan para pendamping dan organisasi masyarakat sipil atau CSO. Kasmita mengajak komunitas adat yang belum mendapatkan pelayanan untuk berkoordinasi dengan pendamping maupun panitia MHA. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh fasilitas dalam proses pemetaan, kemudian registrasi, dan verifikasi wilayah adat. Terkait dengan pembiayaan, Kasmita mengatakan bahwa proses pemetaan dan registrasi selama ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak dan juga pemerintah. Pemerintah dapat menyediakan dukungan anggaran, sementara organisasi masyarakat sipil yang mendampingi komunitas juga dapat memberikan dukungan dalam proses tersebut. Kasmita menilai kontribusi masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam proses pemetaan dan registrasi, dan hal tersebut karena proses tersebut berkaitan dengan upaya perlindungan hak masyarakat adat. Ia mendorong komunitas adat menyiapkan keterlibatan masyarakat termasuk para tetua adat yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan wilayah adat. Kontribusi masyarakat tidak selalu harus berbentuk uang. Dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk penyediaan kebutuhan selama proses pemetaan dan verifikasinya berlangsung. Kita beralih ke informasi regional yang berikutnya adalah Polri, TNI, dan warga padamkan api di wilayah Sota. Selengkapnya, personil Polsek Sota bersama dengan TNI dan masyarakat Kampung Sota bergerak cepat untuk melakukan pemadaman api yang berkobar di lahan yang berada di tengah kawasan pemukiman warga. Kebakaran tersebut terjadi pada Senin 7 September 2026. Dan upaya pemadaman mulai dilakukan itu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan informasi tentang kobaran api itu diperoleh dari personil piket jaga Polsek Sota yang menerima laporan warga. Lokasi kebakaran itu berada sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk, kantor kampung, dan gereja. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena api berpotensi meluas dan juga mengancam

jam keselamatan jiwa serta fasilitas umum di sekitarnya. Mengutamakan keselamatan masyarakat, personil Polsek Sota bersama anggota TNI dan juga warga bahu-membahu untuk melakukan pemadaman secara manual. Mereka menggunakan peralatan seadanya sambil berupaya untuk mengisolasi api agar tidak menjalar ke bangunan terdekat. Kehadiran aparat bersama dengan masyarakat di lokasi menjadi bentuk respon cepat dalam mengantisipasi potensi kebakaran yang lebih besar. Kerjasama antar elemen ini menunjukkan sinergi yang solid antara Polri, TNI, dan warga dalam menghadapi situasi darurat. Kapolsek Sota Ibtu Rosuhandi Pasaribu Esos melalui personilnya mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan terutama saat kondisi lingkungan sekitar kering. Dan berkat kerjasama dan kepedulian bersama, upaya pemadaman dilakukan dengan baik sehingga api tidak sampai meluas ke rumah warga maupun juga fasilitas umum. Kegiatan berlangsung dengan aman dan situasi di Kampung Sota tetap tertib serta kondusif. Ya, itu dua informasi regional kita untuk malam hari ini dan tentunya juga beberapa informasi lain yang sudah Anda updatekan lebih dulu. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda nanti juga akan updatekan perkembangan informasi lainnya ya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan selanjutnya nanti beberapa program hiburan yang akan Anda dengarkan juga ikuti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari ketukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh, jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang

0: pertengahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai $5,000.
1: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya?
3: Betul.
1: Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000 sampai dengan 5.000.
2: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
5: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan

0: pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
1: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
0: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
3: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
4: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
5: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
3: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
6: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
3: RRI Loksumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
7: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
8: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
3: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
8: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
9: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
3: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
10: Nah, kita nggak dapat ikan, pemakis uang kantong kita sendiri.
3: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
11: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
3: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
12: Dan Klaten, Jawa Tengah.
3: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
13: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
3: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
12: Pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Road Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
14: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
15: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan mulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
14: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
12: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
16: Biasa aja sih, kayak oke. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know, they have high level players, import, they got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
12: Berpasti selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Ira Pelitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih

0: pejabatnya harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Merauke malam ini, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745, SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

pendengar, selamat malam bagi Anda sekalian. Kebersamaan kita untuk segmen Ruang Rindu edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan yang pastinya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kategori kita malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Oke. Bisa 2000, 2001 dan seterusnya. Di daftar kita untuk malam hari ini sudah ada list lagu mancanegara yang nanti Anda akan request dan juga dengarkan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tentunya segmen hiburan sudah diawali dengan lagu aneka lagu daerah Senusantara ya. Dan Ruang Rindu juga nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam ada kisah inspirasi dan lagu. Daftar kita yang bisa Anda request malam hari ini punya Christina Aguilera dengan I Am. Kemudian ada lagunya Lobo, Let It Be Me. Ada Clay Aiken dengan It's Impossible. Ada Idol, Don't You Remember. Punya Westlife dengan Home, Vanessa Carlton dengan 1000 Miles. Ada The Course dengan Angel. Ada Michael Stuhlrock atau MLTR dengan You Took My Heart Away. Punya Sia dengan Snowman dan juga Great Gatsby dengan Anyone of Us. Itu daftar lagu kita yang boleh direquest untuk malam hari ini di jalur telepon 0971-333-0745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp kita 0852-751-12433.

0: Oke, di jalur telepon sudah ada yang bergabung. Langsung saya terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mbak Deci.
0: Hai, selamat malam juga Bang Tajudin. Hai, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Meskipun berapa?
1: Agak dingin sih, tapi nggak terlalu.
0: Meskipun agak dingin ya, oke. Okay. Tapi hujannya bagaimana? Sudah ada hujan? Tanda-tanda hujan? Oh, belum.
1: Ya.
0: Nggak apa-apa. Yang penting malam masih dingin ya, dan masih gelap.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dengar suara Mbak Deci aja.
0: Oke, okay. Baiklah.
1: Untuk mengganti hujan sementara.
0: Kok bisa? Iya deh, diiyain saja sudah kalau begitu ya. Biar adem.
1: Iya, biar itu, biar enggak okay. Biar enggak berdebat gitu ya.
0: Oke, okay, baiklah. Bagaimana hari ini Minahasa dengan aktivitasnya Bang Tajudin?
1: Aktivitas hari ini lancar-lancar alhamdulillah.
0: Oh, lancar. Amin. Oke, okay, ini sudah hari yang ke-8 bulan September ya.
1: Iya betul, sudah okay. Mau masuk ke apa? Kalau program kayak Mbak Deci yang bawain ini kayak udah masuk mau masuk interval pertama gitu. Iya. Interval pertama. Jadi kan 30 ya. Hari intervalnya ada 3. Gitu. Iya, kayak ini kayak ada ini segmennya kan 3 juga 6 penelpon. Iya benar-benar sama.
0: Ya. Baiklah. Oke, okay. Bang Tajudin. Iya, lagu kita mancanegara nih. Pasti dari 10 lagu ini pilih dong. Masa saya yang harus milih? Lagunya iya, bagus-bagus juga kasih, tuh.
1: Hmm. Iya, aku pasti bocoran sebenarnya lagunya ada yang aku suka.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Deci aja yang pilih.
0: Waduh.
1: Aku nggak mau ngasih tahu nanti.
0: Kayak jadi beban begitu.
1: Nanti kalau aku kasih tahu nanti kayaknya itu deh yang bakal diputar. Jadi nggak salah dirasa.
0: Lah, kan emang ini di request ya. Kan sudah dimasukin di playlist untuk ya, di request kan. Begitu. Ya. Bukan dianggurin.
1: Iya, tapi kalau dikasih tahu nanti itu yang bakal diputar kayaknya. Jadi apa jadi
0: lah, itu memang
1: jadi
0: begitu.
1: Jadi enggak apa dong, jadi enggak spesial dong, jadi enggak itu.
0: Jadi oh, aduh, ya. Oke, baiklah. Ya. Saya ya. Sudah tidak bisa untuk menjawab lagi nih ya. Oke, nangis-nangis tidak bisa lagi. Silakan Bang Tajudin ya. Mungkin mau sapa salam dulu.
1: Mohon maaf kalau memang membuat malam ini Mbak Desi jadi speechless ya.
0: Enggak, tidak speechless sebenarnya. Tapi saya sudah masukin playlist, boleh di request begitu loh.
1: Oke, aku salamnya buat semuanya
0: yes.
1: Aja buat Mbak Desi nya jaga kesehatan. Sebenarnya aku mau nanya dikit dua pertanyaan aja. Seperti biasa, gimana kabarnya Ri?
0: Hari ini luar biasa. Beberapa hari ini ya cukup lumayan lah. Ya, boleh dibilang kejar-kejaranin waktu.
1: Sibuk ya.
0: Tapi it's okay. Masih tetap bisa di dalam koridor yang lancar-lancar saja. Puji Tuhan semua baik aja sih.
1: Oke, terus kedua, udah makan tadi ya? Udah.
0: Sudah makan di tadi jam berapa ya? Kayaknya sekitar setengah tujuan.
1: Okay. Terus tambah satu lagi nih, besok masih share siang kan?
0: Iya dong, sesuai dengan schedule waktu. Untuk bulan ini kayaknya belum ada perubahan-perubahan. Aman, masih tetap di jalur yang sama. Jadi Bang Tajudin gak usah khawatir ya, masih ikut ritmenya nih.
1: Ya, setelah ketemu besok siang. Dan apalagi ya, nggak tahu juga nih penelpon malam ini siapa-siapa aja kan selalu misteri tuh kalau Mbak Deci yang siaran siapa-siapa.
0: Aduh, misteri kan. Padahal nyor yang sama kayak yang masuk.
1: Bukan kan ada yang misalkan masuk minggu ini.
0: Oh begitu.
1: Apa maksudnya? Nanti masuk lagi minggu depan.
0: Kayaknya jadi ini sensus penduduk radio ya. Baguslah ya, kalau
1: gitu. Udah durasi ya udah. Makasih Mbak Diki.
0: Sama-sama.
1: Jumpa.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi yang mau gabung untuk segmen Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Bunda Ima, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Amin.
2: Semoga sebaliknya ya, Dede juga semangat, sehat.
0: Amin, puji Tuhan sehat.
2: Oke deh. Lagu apa yang disiapkan ini malam ini coba?
0: Kita punya kategori mancanegara.
2: Mancanegara yang
0: ya, tahun 2000-an. Ada di playlist itu punya Christina Aguilera, I Am, terus ada Lobo, Let It Be Me, ada Clay Aiken, It's Impossible, Idol dengan Don't You Remember, Westlife Home, ada The Course.
2: Westlife.
0: Oke, baik.
2: Ya, salam-salamnya. Salam pertama tentunya ya buat adik Desi cantik yang baik hati, tidak sombong. Selamat malam, selamat bertugas dan jelas. Suaranya itu sudah menandakan.
0: Apa itu?
2: Bahwa apa ya, cantik, lemah lembut. Itu terbawa dengan suara. Membuktikan itu sudah.
0: Aduh, aminkan aja dulu deh.
2: Karena banyak pengalamannya Bunda seperti itu.
0: Asik. Oke deh.
2: Iya, makanya sekali-sekali apa nomornya dong ke Bunda.
0: Siap.
2: Iya, apa mereka nomor WA-nya sama ini kah?
0: Sama nomor WA sama WhatsApp WA sama WhatsApp, SMS sama WhatsApp sama.
2: Ya, nomor yang apa ini? 945 ini, 745 ini kah?
0: Bukan Bunda, yang nomornya 0852751112433.
2: Oh, yang sama Bunda cuman yang ini 745.
0: Itu kayaknya nomor lama.
2: Oh ya,
0: Bunda kayaknya perlu catat deh.
2: Iya, nanti ya apa ini?
0: Siap.
2: Oke.
0: Silakan sapa salam dulu Bunda untuk lagunya.
2: Oke, salam yang pertama tentunya buat adik cantik ya.
0: Terima kasih.
2: Yang selalu lemah lembut suaranya, yang selalu menggoda para pendengar. Siap. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
2: Bersama kru-kru semuanya yang ada di Merauke ya. Salam bahagia, salam sehat. Ada teman-teman di Merauke tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat. Yang ada di Palu, di Fak-Fak ya, di Jayapura, Serui semuanya. Di Sorong, di Boven semuanya selamat malam. Nadire juga selamat malam. Dan semua pendengar setia. Okay. Buat adik Desia terima kasih. Selamat malam. Baik. Tuhan memberkati.
0: Amin. Tuhan berkati pulang.
2: Hati-hati pulang ya cantik.
0: Iya, terima kasih sudah mengingatkan. Bye-bye. Terima kasih buat Bunda Ima di Maumere yang sudah gabung untuk malam hari ini. Dua penelpon kita. Dan nanti setelah dua lagu ini saya akan terima lagi atensi Anda di jalur telepon spesial buat yang masih mau gabung. Dan yang pasti waktu kita sampai di pukul 23 ya. Kita dengarkan dua lagu yang sudah ada di list spesial buat Bang Tajudin di Minahasa dan juga Bunda Ima di Maumere. Dan semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, juga Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan Sota yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Semoga bahagia selalu bersama keluarga.

Radio, suara yang menembus batas waktu, ruang, dan juga keadaan. Di balik alat sederhana itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Hari ini, mari kita menelusuri jejak emas salah satu institusi penyiaran tertua di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan RRI. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran saja. Ia adalah saksi bisu sekaligus pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdiri tak lama setelah proklamasi, RRI juga menjadi corong utama yang menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara.

0: selanjutnya lagi di segmen hiburan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Aduh, macam terlalu kecil adik begitu ya.
1: Oh.
0: Tidak.
1: Oh, dari kemarin batuk.
0: Oh begitu. Saya kira lagi sedang menggoda saya, sengaja dikasih kecil volume suaranya. Ternyata
1: tidak sama sekali.
0: Lagi tersiksa ya.
1: Ini suara ini lagi kacok ini.
0: Waduh, kasihan sekali. Ya. Oke, bagaimana hari ini?
1: Hari ini tadi buat sama kerja. Kurang ini kan tidak tahu teman kan namanya Andi dia bilang sudah ajar sih dari ke bawah supaya batuk kita. Kalau yang itu bukan kau sudah sama kerja, kau bunuh saya. Kau sudah bunuh diri dia.
0: Oke. Itu maksudnya supaya itu goda-goda batuk dia toh.
1: Tapi memang betul. Kalau gitu. Makan sambal tuh, batuk langsung hilang. Kebuktinya, batuk langsung mulai berkurang.
0: Bukan berarti ya.
1: Ini apa? Hidung terkumpat. Ya. Kalau hidung terkumpat itu paling gampang. Ambil kuning, jangan dicuci. Kupas sedikit, gosok-gosok sudah hilang.
0: Oh, gitu. Baiklah, terima kasih untuk triknya. Bagaimana kabar Bintuni hari ini?
1: Aduh, kabar Bintuni sangat baik. Beberapa hari itu memang ada gerimis, tapi tidak turun hujan. Cuma gerimis, baru saya bilang bahwa hujan bisa tidak apa turun. Sudah jangan begitu, Pak. Kita kejangkauan sedikit ya.
0: Ya.
1: Tapi memang di mana-mana sih untuk sementara masih panas. Sampai di Jawa di mana-mana. Tapi ya itu tidak kita bersyukur saja. Tidak usah. Kalau kita terlalu banyak mengeluh, Tuhan juga marah sebenarnya.

0: tengok hari dekat di saya. Dan mungkin suara lain tak, tak macam apa suara ini kah, sopi. Masa hari kau galak tau.
1: Oke, dia kenal. So akrab
0: lah. Dia kamu jogi juga. Oke, lagi ini juga sama salam Bapak Freddy Putri. Terlebih spesial dan khususnya buat Pak Norki. Salam hormat. Iya, tadi malam kita ada monitor kamu. Ke belakang begini saya dengar pelatih Pak Norki dia masuk langsung. Jadi jarum dengar baik-baik.
1: Oh, karena sering dulu dengar suara ya.
0: Iya, serindu dengar Pak Norki suara. Nanti lihat, abis ini dia gabung ya. Saya curiga ada ketawa tipis-tipis di belakang. Salam juga buat Pak Nasru, salam hormat Ibu Wigati di Wonosobo. Jangan lupa ya, ntar kita ketemu di RRI Surakarta.
1: Asik.
0: Juga paling senang, syukur ya saya bersyukur karena RRI Digital bikin sampai saya mau siaran tuh bisa bergabung. Baik buat Kadensi yang lagi bertugas, tapi selalu putar pagi-pagi saya dengar. Sampaikan salam saja, salam selamat pagi, ucapkan selamat pagi satu senang.
1: Oke,
0: buat Kadensi selamat bertugas ya, sampai di penghujung acara. Pulang hati-hati ya, sampai di rumah dengan pulang. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, ubur-ubur ikan lele. Pijak pamit, saya kalau di RRI Surakarta kan saya terkenal sama ubur-ubur. Masa-masa terpanggil puja lagi, ubur-ubur ikan lele.
1: Oke, baik. Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Puja yang sudah gabung langsung dari Bintoni ya. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi. Segmen Ruang Rindu untuk malam hari ini ya, di edisi Selasa 8 September 2020. Oke. Dan penelpon selanjutnya dari mana? Halo, malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang punya Manado Mandesi.
1: Yes. Dengan Ibu Ani ya.
2: Iya benar sekali. Kalau boleh bagaimana?
1: Bagaimana kabar nih hari ini Manado?
2: Kabarnya super baik, ada baik-baik kabar, baik-baik sehat, baik-baik pun.
1: Baik-baik sehat ya.
2: Amin, sebaliknya Mbak Desi juga baik-baik sehat ya, bersama keluarga.
1: Amin, oke. Ibu Ani mau request lagunya siapa dulu?
2: Lobo,
1: oke.
2: Sudah didengar ya, gitu ya? Sudah. Sudah pasang di nyai kuping itu.
1: Oke, baik, silakan sapa.
2: Oke, pertama-tama buat Mbak Ati yang tugas, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Jalan sudah pulang, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat di tempat tujuan atau di rumah. Mau kirim salam yang saya lewat tadi, menyapa atau tidak serentik. Tetap puja juga, apa kabar? Asiknya depan tungnya. Salam sukses ya, bahagia. Tetap semangat, di Kakak Puja, Rektor Rampi Bangru juga, Rektor Rampi Sinta Pratama, Rektor Rampi Putra Tengah juga, Rektor Rampi Panasur juga, Rektor Rampi Ibu Parida juga, Rektor Rampi Ibu Tete Dinda juga di Bogor, apa kabar? Rektor Rampi Bang Yunus juga, pertama sama aja tanpa terkecuali, soalnya kasih membagi-bagi waktu. Ada yang terang dari yang Minahasa, Tajudin.
1: Okay.
2: Sorry ya, saya lupa orang-orang Minahasa ini kasihan Tajudin. Jangan merajut Tajudin ya. Salam sehat, salam sukses. Oke, kembali ke Mbak Desi yang tugas tetap semangat. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang bergi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Ibu Ani yang sudah gabung langsung dari Manado ya. Saya selalu bersama semua keluarga dan juga tentunya selalu semangat ya, ciri khasnya juga nih. Oke, sudah ada dua lagu, kita dengarkan dulu. Waktunya masih cukup lumayan nih ya. Dan tentu saya masih bisa untuk menerima lagi atensi-atensi Anda spesial yang mau gabung untuk malam hari ini. Spesial juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan, terutama yang lagi mengendarai kendaraannya, baik itu yang sedang bermotor ataupun juga lagi sedang mengendarai kendaraan.

kendaraan roda empatnya ya. Oke. Kita dengarkan dulu dua lagu mancanegaranya. Spesial buat Kak Puja di Bintoni dan juga Ibu Ani di Manado.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 45 menit dari pukul 22. Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Rindu.
0: Hai, terima kasih Kak Klim sudah gabung malam hari ini.
1: Kirain Kak kenal, aku nyamar suara loh.
0: Sudah hafal itu ya. Dari mulai masuk bernapas aja sudah tahu.
1: Mantap. Tapi kalau nomor begini kan nomor telepon rupa kan enggak tercantum, enggak keluar kan nomor telepon kan?
0: Ya tidak lah. Ini kan nomor studio yang versi lama ini, bukan yang versi baru. Jadi kalau mamanya pas ada yang gabung sudah bisa tertera ini nomornya siapa. Ini bukan, belum sampai
1: ini masih
0: situ.
1: Versi lama ya.
0: Masih gitu. Yang versi manual lama.
1: Jadi masih putar-mutar gitu, kring-kring-kring-kring gitu.
0: Kalau putar tidak juga sih, masih tapi juga intinya sih. Bukan yang canggih sekali yang harus bisa terdata penelpon.
1: Intinya nggak digital, yes. Tidak pakai.
0: Jadi tidak akan bisa tahu layar. Siapa yang gabung selanjutnya.
1: Ya, yang jadi persoalan di sini telinganya penyiar itu sudah peka banget ya, nafas aja udah ketahuan
0: nah
1: kan.
0: Itu.
1: Padahal aku coba nyawar halus selalu dari berbagai lain lewat lagu. Langsung ngentol itu, langsung bilang
0: ya, karena
1: apa
0: kan sudah,
1: kabar Kak Klim?
0: Sudah apa namanya, sudah sering gabung kan? Jadi kan sudah
1: oh, sudah familiar gitu.
0: Iya, kalau yang baru-baru gabung ya pasti butuh kepekaan atau butuh waktu.
1: Kepekaan lah. gitu lah. Tapi ya puji Tuhan bisa gabung tuh sama Dici.
0: Amin.
1: Yang selalu dirindukan oleh para pendengar termasuk Kak Klim yang ada di Manado.
0: Okay.
1: Putar.
0: Terima kasih. Gimana terus, hari ini aktivitasnya aman?
1: Aktivitas puji Tuhan lancar, aman, terkendali semua. Tapi fenomena El Nino masih terasa sih.
0: Oke. Sama dong kita ya di sini.
1: Sama kan di sini.
0: It's okay, yang penting bisa masih tetap.
1: Tapi kasihan juga kan di apa sana di Lampung dan sekitaran sampai Jakarta itu gunung apa itu? Gunung Anak Krakatau atau
0: iya,
1: gunung
0: itu? Pokoknya kita banyak-banyak berdoa saja ya. Semoga negara kita akan selalu dalam koridor yang baik-baik saja gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, Kak Klim mau request lagunya siapa ini? Sempat dengar tidak tadi? Kita punya daftar. Belum.
1: Coba dibaca soalnya. Soalnya telinga aku dua loh, sama Pro 1 mana ada sama Pro 1. Iya kan, lokal kan, lokal.
0: Iya, iya dong.
1: Boleh di, jadi dua radio dong.
0: Iya, it's okay. Tuh? Jadi konsentrasinya agak terganggu ya, karena dua channel satu menara gitu ya.
1: Satu menara, tapi RRI loh.
0: Yes. Iya kan? Ada, kita kategori malam ini kalau di Merauke mancanegara tahun 2000-an lah ya. Oh, masih ada Christina Aguilera dengan I Am, terus ada Clay Aiken It's Impossible, Idol dengan Don't You Remember, ada Michael Stewart dengan You Took My Heart Away, ada Sia Snowman, dan terakhir itu ada Gareth Gates dengan Any One of Us.
1: Ah itu ya, Gareth Gates.
0: Okay.
1: Any One of Us.
0: Baiklah.
1: Iya, oke. Okay. Salam pertama buat si cantik Deci.
0: Siap, thank you.
1: Deci yang selalu apa ya? Sebagai apa ya? Selain penyiar, MC juga kan. Waduh, hebat. Apa ya? Kayaknya kakak malam ini gugup loh, kenapa ya?
0: Oh iya.
1: Tentunya salam sehat, ya. Sukses. Amin. Tambah sukses malah, lebih sukses lagi.
0: Amin, makasih doanya.
1: Sama keluarga besar. Jadi kak, salam dulu ya, gak tahu banyak loh.
0: Silakan.
1: Ada tadi yang sudah gabung. Terus siapa ibu yang, siapa tadi yang gabung? Bukan Ibu Christine itu?
0: Bukan, itu Ibu Ani di Manado.
1: Ibu siapa?
0: Ibu Ani.
1: Oh, dia di kota Mubagu sana. Jarak dari Manado itu sekitaran 8-9 jam gitu.
0: Oh, begitu ya. Ibu Ani
1: terus
0: sama
1: aja
0: Kak.
1: Sudah rajin ya Ibu Aninya ya. Betul.
0: Iya.
1: Suaranya imut kan?
0: Betul.
1: Jadi saya salam Sita Judin yang ada di Minahasa kan. Oh udah. Bunda Christine Natalia yang ada di Toli-Toli udah pulang kan, dengar-dengar udah pulang, udah balik ke tempat asalnya.
0: Oh gitu.
1: Terus apa lagi ya, semua-semua lah. pendengar setia Radio Pro 1, ya Pro 1 lah, RRI Merauke, dari Sabang sampai Merauke kan, dari ujung kan?
0: Iya.
1: Ujung Indonesia. Oke, itu aja dulu, nanti kita ketemu lagi. Siaran kapan lagi?
0: Besok.
1: Besok berarti siaran siang kan?
0: Betul.
1: Oh iya, betul sekali. Kita ketemu lagi dan apa gitu, sinyal-sinyal atau jaringan itu berpihak ke orang mana tujuan.
0: Amin.
1: Oke, itu aja ya. Selamat melanjutkan aktivitas tugas Anda. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Malam. Selamat malam juga buat Kak Cliff di Manado yang sudah gabung tak malam hari ini ya. Sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya ditunggu lagu yang sudah di request. Okay, masih saya terima satu penelpon lagi spesial yang mau gabung untuk malam hari ini untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita malam hari ini ya.

Jalur SMS dan juga WhatsApp belum ada yang gabung ya, belum ada yang sempat gabung. Dan tadi juga ada salam balik dari Kak Puja buat Ibu Ani ya. Di Manado. Okay. Lalu juga spesial buat yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke malam hari ini ya. Kita akan menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur dan juga nanti ada program kisah inspirasi dan lagu yang tentunya Anda akan dengarkan beberapa dua referensi cerita singkat yang sudah disiapkan ya untuk melengkapi suasana waktu istirahat Anda ya, mempersiapkan diri untuk esok akan kembali lagi melanjutkan berbagai aktivitasnya. Okay, kita akan dengarkan lagu yang sudah di request sama Kak Cliff di Manado. Kayaknya belum ada yang gabung lagi ya. Dan Kak Cliff jadi penelpon terakhir. Terima kasih buat yang sudah gabung. Ada Bang Tajudin di Minahasa, Bunda Ima di Maumere NTT, Kak Puja di Bintuni, Ibu Ani di Manado, juga Kak Cliff di Manado ya. Dan semua yang selalu monitor terus untuk malam hari ini ataupun di semua jam siaran Pro 1 RRI Merauke. Selamat malam juga buat Mama Eta dan Mama Pia di Muli. Iya, ini dua mama yang selalu monitor terus ya di Pro 1 RRI Merauke. Pokoknya dikasih ingat kalau nanti on air tolong disapa ya. Semoga lagi monitor dan selamat beristirahat juga ya bersama semua keluarga di Muli sana. Okay, kita dengarkan lagu yang ada di playlist untuk malam hari ini dan juga yang pastinya beberapa lagu-lagu terbaik yang sudah dipilihkan untuk Anda dengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realita sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan, bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

Radio, suara yang menembus batas waktu, ruang, dan juga keadaan. Di balik alat sederhana itu, tersimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Hari ini, mari kita menelusuri jejak emas salah satu institusi penyiaran tertua di Indonesia, yaitu Radio Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan RRI. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran saja. Ia adalah saksi bisu sekaligus pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdiri tak lama setelah proklamasi, RRI juga menjadi corong utama yang menyuarakan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ada seorang pemuda yang bernama Andi. Dia merasa dunianya runtuh ketika ia kehilangan pekerjaan impian dan orang tuanya dalam waktu yang bersamaan. Ia mengurungkan diri di kamar, menolak untuk makan, dan terus bertanya-tanya mengapa takdir begitu berat kepadanya. Setiap kali air matanya jatuh, ia merasa dirinya gagal menjadi orang yang kuat. Suatu hari, seorang tetangga tua datang membawakan secangkir teh hangat di sore hari, dan orang tua itu berkata, "Jangan kau usir air matamu, bumi butuh hujan agar bunga bisa mekar kembali. Begitu juga dengan hatimu, ia butuh basah sebelum bisa menumbuhkan harapan baru." Lalu Andi merenungkan kata-kata itu, ia mulai mengizinkan dirinya menangis tanpa harus merasa malu, dan ia belajar menerima kesedihannya, memeluk dirinya sendiri dan berbicara pelan pada hatinya bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Dari hari-hari yang penuh duka itu, Andi perlahan bangkit. Ia menyadari bahwa kesedihan mengajarkannya arti empati yang mendalam. Tanpa rasa sedih yang ia lalui, ia tidak akan pernah tahu bagaimana caranya untuk memeluk dan juga menguatkan orang lain yang sedang terluka di kemudian hari. Dan itu satu cerita singkat, kisah inspiratif kita malam hari ini. Dan tentu pasti juga ada nilai edukasi yang mengajarkan kita semuanya malam hari ini. Lalu kita pun juga bisa jadikan sebagai sebuah panutan ya, ataupun juga cermin untuk kita memulai kehidupan di hari esok. Ada lagi satu cerita inspiratif singkat yang sudah disiapkan ya. Kalau tadi berkaitan dengan rasa sedih ya, yang berikutnya ini berkaitan dengan rasa khawatir. Akan Anda dengarkan setelah kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu terbaik yang sudah disiapkan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

kreatif yang terakhir ya untuk Anda dengarkan. Dan ceritanya berkaitan dengan rasa khawatir. Ya, cerita inspiratif yang akan saya bacakan untuk Anda dengarkan ya. Yang mana rasa khawatir diibaratkan sekepal garam yang membuat hidup terasa asin jika pikiran kita sekecil gelas, tetapi menjadi tawar dan biasa jika hati kita seluas sungai.

mengalami seorang pemuda yang datang kepada seorang bijak dengan wajah yang letih. Ia berkata bahwa pusing sekali rasanya, masalahku belum selesai, tapi kekhawatiran tentang masa depan terus datang, dan saya takut tidak bisa bertahan. Lalu orang bijak tersebut diam sejenak, ia mengambil sekepal garam, lalu memasukkan garam tersebut ke dalam segelas air. Kemudian ia menyuruh pemuda itu untuk meminumnya. Setelah diminum, kemudian orang bijak itu berkata, "Bagaimana rasanya?" Lalu sang pemuda itu sambil terbatuk-batuk ya karena asin, menjawab bahwa asin sekali. Kemudian orang bijak itu mengajak pemuda tersebut ke tepi sungai yang luas. Ia memasukkan sekepal garam lagi ke dalam air, aliran air sungai, dan berkata, "Minumlah air sungai ini." Pemuda itu meminumnya. Iya, pemuda itu meminumnya dan berkata bahwa segar sekali, tidak terasa asin sama sekali. Orang bijak tersebut tersenyum. Lalu ia berkata, "Sekepal garam itu adalah kekhawatiranmu. Kegelisahan dan rasa takut tidak bisa diubah, tapi wadah yang menampungnya ini bisa dibesarkan. Jika pikiranmu sempit seperti gelas, hidupmu penuh dengan keluhan. Tetapi jika hatimu seluas sungai, masalah itu akan lewat begitu saja tanpa merusak kedamaianmu." Ya, itu dua cerita inspiratif yang sudah Anda dengarkan, dan tentunya juga ada nilai edukasi yang bisa kita petik ya, untuk melewati dan juga mengakhiri hari ini serta memulai hari esok ya, dengan seluruh aktivitas yang nanti akan kita kerjakan, dan tentunya juga bersama semua orang tercinta Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda di malam hari ini ya pendengar. Prof 1 RRM Rocky akan kembali menemani Anda di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, dan juga informasi hiburan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat beristirahat buat Anda yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk beristirahat bersama keluarga tercinta.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran ya pada pagi hari ini. Yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya, di sepanjang pagi hari ini ya pendengar, tentunya kami sudah menyiapkan program-program hiburan dan juga informasi ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, menemani segala kesibukan-kesibukan Anda yang kami yakin ya apabila pagi hari ya banyak sekali hal-hal yang akan Anda lakukan ya. Baik, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, dan khususnya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Mobile, pendengar. Dan juga Anda bisa mendengarkan informasi-informasi terkini melalui RRI News. Nah, pendengar, di pagi hari ini, ya tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Renungan Agama Buddha, yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Pahala dari Metta. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Shalom, namo sanggang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Satyotu, salam kebajikan. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, di sini saya akan menyampaikan tentang pahala dari meta. Sifat baik dan mulia merupakan corak yang khas dari meta. Meta itu memiliki arti cinta kasih atau sifat cinta kasih. Orang yang melatih meta selalu gembira dalam memajukan kesejahteraan orang-orang lain. Ia mencari kebaikan dan keindahan dalam segala sesuatu dan bukan melihat kejelekan orang lain. Pahala dari meta. Orang yang penuh meta, orang yang penuh cinta kasih dapat tidur dengan tenang dan bahagia. Apabila seseorang tidur dengan hati tenang, terang, dan perasaan bebas dari kebencian, tentu ia dapat tidur dengan seketika. Hal ini dapat dibuktikan secara nyata oleh orang-orang yang penuh dengan cinta kasih atau meta. Ia akan tertidur segera setelah ia memejamkan matanya. Karena ia pergi tidur dengan rasa cinta kasih atau meta, maka demikian pula ia akan terjaga dengan perasaan penuh dengan cinta kasih. Orang yang baik dan penuh welas asih akan bangun dan tidurnya dengan wajah berseri-seri. Di dalam tidurnya, orang yang penuh cinta kasih atau meta tidak akan diganggu oleh impian-impian yang buruk. Karena pada waktu jaganya, ia penuh dengan cinta kasih, maka ia akan merasa aman juga dalam tidurnya. Ia akan tertidur nyenyak. Dan kalaupun bermimpi, maka impiannya selalu yang baik-baik saja. Pahala yang lain seperti hanya ia akan disegani oleh orang-orang lain. Karena ia mencintai orang lain. Mencintai semua orang. Mencintai sesama makhluk, semua makhluk. Maka ia pun akan dicintai pula oleh mereka. Bila seseorang melihat pada sebuah cermin dengan wajah tersenyum, maka ia akan melihat wajah yang sama menghormat kepadanya. Orang yang melatih cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari akan dicintai oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Semua makhluk, binatang-binatang pun akan tertarik kepadanya karena pancaran cinta kasihnya. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, lalu bagaimana caranya melatih meta, melatih cinta kasih dalam diri kita, menumbuhkan sifat cinta kasih? Meta atau cinta kasih harus dilatih dan dikembangkan terhadap diri sendiri. Pada saat melakukan hal itu, seorang harus mengisi dirinya, tubuh dan batinnya dengan pikiran-pikiran positif, tenang dan bahagia. Ia harus merenungkan bagaimana ia dapat tenang, bahagia, terbebas dari kebencian, penderitaan, kesakitan, kegelisahan, dan ketakutan. Dengan demikian, ia akan terbungkus dengan pikiran-pikiran cinta kasih, terlapis, dinaungi, dan dilindungi oleh pikiran-pikiran belas kasih. Dan dengan ini ia memotong semua getaran kebencian dan pikiran yang negatif. Menjadi orang yang sabar dan berusaha sekuatnya untuk tidak memberi kesempatan bagi timbulnya kemarahan terhadap suatu apapun. Pribadinya bersinar dengan kebahagiaan dan memantulkan getaran yang membahagiakan terhadap orang lain. Bukan saja pada hal-hal batinnya, tetapi juga dalam semua persoalan kehidupan, dengan tetap membabarkan cinta kasihnya itu ke dalam praktik dan pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Apabila ia telah penuh dengan ketenangan serta bebas dari pikiran-pikiran membenci, maka dengan mudah ia dapat memancarkan cinta kasihnya kepada orang-orang lain yang ia sendiri tidak miliki. Tentulah ia tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Sebelum ia dapat membahagiakan orang lain, pertama ia harus membahagiakan dirinya sendiri. Ia harus tahu cara dan artinya membahagiakan diri sendiri. Jikalau ia telah dilatih dan dapat dikuasainya, maka sekarang
ia dapat memancarkan cinta kasihnya kepada semua yang dekat dan dicintai. Direnungkan seorang demi seorang atau secara kelompok atau kolektif ya, dengan mengharapkan supaya mereka tenang, bahagia, bebas dari penderitaan, penyakit, kegelisahan, dan ketakutan. Contohnya, dalam pikiran kita ucapkan dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu perbuatan baik melalui pikiran, atau mengharapkan kebahagiaan makhluk lain. Di samping memancarkan cinta kasihnya kepada keluarga, family, dan teman-temannya, ia juga harus memberikannya kepada orang-orang yang netral, yaitu orang-orang yang bukan teman dan bukan pula musuh-musuhnya, sebagaimana yang ia lakukan terhadap diri sendiri, keluarga, dan lain-lainnya. Demikian pula seharusnya yang ia lakukan untuk orang lain yang netral, dengan mendoakan supaya mereka tenang, bahagia, bebas dari penderitaan, kesakitan, kegelisahan, serta ketakutan. Akhirnya, walaupun hal ini suka dilakukan, namun ia harus memancarkan cinta kasihnya dengan cara yang sama pada mereka yang mempunyai rasa permusuhan dengan dirinya. Jika dengan mempraktekkan meta itu, ia dapat membina sikap-sikap persahabatan atau persaudaraan terhadap orang-orang yang memusuhi dirinya, maka sesungguhnya ia telah mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada sifat kepahlawanan dan patut ia memperoleh pujian. Karena Buddha juga pernah bersabda, atau di tengah-tengah orang yang membenci, hendaklah seseorang hidup bebas dari kebencian. Dengan mempraktikkan cinta kasih dan kasih sayang dalam kehidupan hari-hari, pikiran kita akan tenang. Tidak ada rasa khawatir, takut, melainkan ketenangan selalu ada pada diri kita. Dengan dimulai dari diri sendiri, harus berusaha mengembangkan cinta kasihnya sedikit demi sedikit kepada semua makhluk, tanpa memandang kepercayaan bangsa, ras, atau kelamin, termasuk pula binatang yang membisu, sehingga ia dapat menyesuaikan dirinya terhadap segala sesuatu tanpa membeda-bedakannya. Jadi ia menyatukan dirinya dengan semesta alam dan menjadi satu dengan semuanya. Ia tidak akan lagi dipengaruhi oleh perasaan-perasaan keaguan. Ia telah melandasi dirinya dengan beton bertulang. Ia tidak lagi dipengaruhi oleh kasta, kelamin, kebangsaan, kecukupan, keyakinan, agama, dan sebagainya. Ia dapat menganggap seluruh dunia ini dengan tanah airnya dan memandang semua makhluk sebagai saudara dalam samudra kehidupan. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata dari saya, Shalom, Namo Sayang di Budaya, Namo Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat.

sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Dinas Kesehatan Papua Selatan mencatat 50 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Merauke sepanjang 2026, yang didominasi gigitan hewan anjing. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini, yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Dinas Kesehatan Papua Selatan mencatat 50 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Merauke sepanjang 2026. Dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit, dengan gigitan anjing menjadi kasus yang paling dominan. Papua Selatan masih merupakan wilayah non-endemis rabies, dan hingga saat ini belum ditemukan kasus positif rabies pada manusia. Meski demikian, kasus gigitan hewan tetap terjadi sehingga masyarakat yang mengalami gigitan perlu segera mendapatkan penanganan. Pengelola program Zoonosis Dinkes Papua Selatan, Muhammad Antonio Nur Fikasko, menjelaskan, selain rabies, penyakit zoonosis yang menjadi perhatian antara lain leptospirosis dan antraks. Menurutnya, tahun ini jumlah kasus gigitan hewan dari berbagai puskesmas sebanyak 50 kasus gigitan yang didominasi gigitan anjing. Untuk mendukung penanganan kasus, Dinkes Papua Selatan mendapatkan vaksin anti-rabies dari Kementerian Kesehatan dengan jumlah yang masih terbatas. Ketersediaan vaksin terus dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, termasuk kebutuhan tahun 2026 dan 2027. Sementara, masyarakat diminta tidak hanya mewaspadai rabies sebagai penyakit zoonosis pada hewan peliharaan, mengingat penyakit zoonosis juga dapat disebabkan oleh jamur dan parasit, termasuk penyakit kulit serta kecacingan yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Dokter hewan Mandala Vivi Wilma Alfons menjelaskan, hewan yang terlihat sehat belum tentu bebas dari penyakit yang dapat menular kepada manusia. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui risiko penyakit serta menjaga kebersihan saat berinteraksi dengan hewan peliharaan. Mandala Vivi Alfons mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh hewan yang tidak diketahui kondisi kesehatan maupun pemiliknya. Jika terpaksa berinteraksi, masyarakat disarankan segera membersihkan diri, terutama mencuci tangan. Sementara hewan yang sakit sebaiknya tidak ditangani dengan tangan kosong dan perlu menggunakan alat pelindung diri. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu takut memelihara hewan selama memahami resikonya dan melakukan pemeliharaan dengan benar. Pencegahan penularan, pengenalan gejala penyakit, dan pelaporan kejadian menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan hewan dan manusia. Dinas Pertanian Papua Selatan mengingatkan masyarakat untuk mengenali dan mencegah penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Zoonosis merupakan penyakit infeksi yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung, produk asal hewan, serta perantara atau vektor. Sementara, hewan yang dapat menjadi sumber zoonosis diantaranya hewan peliharaan anjing dan kucing, dan hewan ternak seperti sapi dan babi, serta satwa liar. Kabid Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Dance Nixon Fangidai menyebut, Kabupaten Merauke secara historis masih bebas dari rabies, dan pengawasan terhadap penyakit tersebut terus dilakukan melalui surveillance rutin pada anjing. Sementara pada tahun 2024, pernah ditemukan satu kasus antraks pada ternak di salah satu peternakan di Merauke yang telah dilakukan pengendalian. Sedangkan kasus flu burung juga menjadi salah satu penyakit yang mendapat perhatian dalam pengendalian kesehatan hewan di Merauke. Dance Nixon mengatakan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pemeriksaan kesehatan ternak, pengawasan tempat pemotongan hewan, pemeriksaan antemortem dan postmortem, hingga pengawasan produk asal hewan seperti daging, telur, dan susu. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan di tempat penyimpanan pasar tradisional, serta tempat penjualan produk hewan untuk memastikan asal, izin, dan keamanan produk. Melalui konsep One Health, pihaknya terus menjalankan pemantauan kesehatan hewan,
manusia, dan lingkungan secara terpadu di 4 kabupaten. Masyarakat juga diimbau tidak perlu takut terhadap hewan maupun namun tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan karena ternak dan produk asal hewan memiliki peran penting dalam pemenuhan protein serta ketahanan pangan. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Merauke menunjukkan komitmennya mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan fasilitas gereja Katolik di Kampung Bokem sebagai bentuk komitmen partai terhadap masyarakat. Maria Salome Kanden, Ketua DPC PDI Perjuangan Merauke, mengatakan bantuan pihaknya berawal dari mengetahui kebutuhan pembangunan plafon gereja Santo Yohanes Pembaptis Stasi Bokem, Paroki Kristus Raja Semesta Alam Keuskupan Agung Merauke. Ia menyampaikan, kebutuhan tersebut diketahui saat PDI Perjuangan hadir dalam kegiatan penanaman pohon dalam rangka Bulan Bung Karno pada Juni 2026. Menurut Maria, bantuan tersebut merupakan wujud semangat gotong royong antara partai politik dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan bersama. Sementara pembangunan plafon gereja bersumber dari sumbangan dan partisipasi gotong royong para kader serta pengurus PDI Perjuangan. Semangat gotong royong itu merupakan bentuk komitmen PDI Perjuangan sebagai bukti nyata partai hadir di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Pastor Paroki Kristus Raja Semesta Alam Mopalama Merauke mengapresiasi bantuan dari PDI Perjuangan bagi pekerjaan plafon Gereja Santo Yohanes Pembaptis Stasi Bokem. Pastor Aloysius Kelbulan Projo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga besar PDI Perjuangan atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Bokem. Menurutnya, bantuan itu tidak hanya mendukung kebutuhan pembangunan gereja, namun juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dan semangat saling membantu di tengah masyarakat. Pastor Aloysius berharap kebaikan dan kepedulian yang diberikan dapat menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin baik, serta menumbuhkan semangat untuk saling membantu dan mengasihi sesama. Lebih lanjut, Pastor Aloysius mengingatkan masyarakat agar dapat melihat dan menghargai pihak-pihak yang telah memberikan perhatian secara berkelanjutan kepada masyarakat, bukan hanya ketika momentum politik berlangsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian tersebut dapat terus dipertahankan untuk mendukung masyarakat serta pembangunan di wilayah Kampung Bokem. Stisipol Yaleka Marom Merauke menggelar kuliah umum tahun akademik 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung di kampus setempat ini melibatkan seluruh sivitas akademika dan mengusung tema AI dan Kampung Online, membumikan layanan publik hingga ke jantung Papua Selatan. Bertindak sebagai pemateri utama adalah Ketua Stisipol Yaleka Marom Merauke, Dr. Arius Kambu. Ketua Stisipol Yaleka Marom Merauke, Dr. Arius Kambu dalam pemaparannya menekankan bahwa kualitas mahasiswa harus selaras dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi AI dalam proses perkuliahan bertujuan agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, bukan untuk dimanjakan oleh kemudahan yang ditawarkan teknologi tersebut. Lebih lanjut, Dr. Arius menjelaskan bahwa AI justru berfungsi mendorong terbukanya cakrawala berpikir serta memudahkan akses terhadap data-data kredibel. Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk mempertahankan daya nalar sebagai insan akademik. Namun, ia mengingatkan agar mahasiswa tidak sekedar menyalin hasil dari AI tanpa proses berpikir kritis. Tidak hanya menyasar mahasiswa, Dr. Arius juga memberikan arahan khusus kepada para dosen. Menurutnya, dosen harus mampu mengarahkan mahasiswa sesuai instruksi perkuliahan, bukan membiarkan mereka menyalin materi yang sudah tersedia dari AI. Tugas dosen adalah membuka cakrawala berpikir mahasiswa dan menjadikan data AI sebagai referensi untuk mempertajam analisis kritis terhadap suatu persoalan. Salah satu wujud nyata yang disorot adalah peran mahasiswa dalam mendesain rumah digital kampung
sebagai sarana promosi potensi lokal. Dr. Arius menilai, disinilah peran mahasiswa untuk merubah peradaban menuju kemajuan tanpa meninggalkan nilai adat istiadat dan budaya tradisi. Di akhir pemaparannya, Dr. Arius Kambu mengingatkan agar mahasiswa tidak sombong ketika telah memiliki kemampuan digital yang mumpuni. Ia berpesan agar para mahasiswa tetap akrab dengan mahasiswa setempat dan menjadi agen perubahan di kampung halaman masing-masing, serta menjunjung tinggi agensi perubahan yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Babin Kamtibmas Kampung Sota, Aibda Ibnu Abbas melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat melalui Bulog kepada warga Kampung Sota. Kegiatan berlangsung di Balai Kantor Kampung Sota. Penyaluran bantuan ini dihadiri oleh Kepala Kampung Sota, Ibu Kondrada Murnan, Kaur Kestra Oktavianus Mbanggu, Kaur Pelayanan Abraham Franklin Diken, Bendahara Ibu Treda, serta Babinsa Sertu Inyoman Sumerta. Turut hadir pula pegawai Bulog dan perwakilan RT setempat. Kehadiran Babin Kamtibmas dan Babinsa menjadi wujud sinergitas TNI Polri dalam mengawal program pemerintah di tingkat kampung. Peran aktif Polri terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan. Aibda Ibnu Abbas memastikan proses distribusi berjalan tertib, tidak terjadi kerumunan berlebih, serta penyaluran tepat sasaran. Babin Kamtibmas juga memberikan imbauan kepada warga agar menjaga ketertiban dan tidak memicu antrian panjang saat pengambilan bantuan. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 480 karung beras ukuran 10 kg. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Sebanyak 437 kepala keluarga di Kampung Sota menerima masing-masing 10 kg. Sementara sisanya diperuntukkan bagi warga janda sesuai dengan data yang ada. Aibda Ibnu Abbas menegaskan bahwa Babin Kamtibmas akan terus hadir mengawal setiap program pemerintah di kampung. Ia menyatakan kesiapan Polri untuk mengamankan dan memantau agar bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak, serta mengajak warga bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Berita terakhir, pendengar. Talenta sepak bola muda Papua Selatan mulai mendapat panggung untuk menunjukkan kemampuan. Melalui Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Provinsi Papua Selatan 2026, para pelajar tidak hanya bersaing mengejar kemenangan, tetapi juga berkesempatan membuka jalan menuju level nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan, GSI tahun ini difokuskan pada cabang olahraga sepak bola. Ajang tersebut menjadi salah satu upaya menjaring bibit-bibit pesepak bola potensial sejak usia sekolah. Pihaknya menargetkan putra-putri terbaik Papua Selatan mampu berprestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola, di kancah regional maupun kancah nasional. Menurut Paskalis, Papua Selatan memiliki banyak anak muda dengan potensi besar di dunia sepak bola. Namun, bakat alami saja dinilai belum cukup. Para pemain muda membutuhkan ruang berkompetisi, pembinaan yang terarah, serta kesempatan bertanding secara berkelanjutan agar kemampuan mereka terus berkembang. GSI menjadi salah satu panggung bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus memperlihatkan kualitas permainan di lapangan. Dari kompetisi tersebut, diharapkan muncul pemain-pemain terbaik yang nantinya dapat dibina untuk melangkah ke jenjang lebih tinggi. Paskalis berharap, talenta yang menonjol dari GSI Papua Selatan tidak berhenti di tingkat provinsi. Mereka diharapkan mampu menembus kompetisi tingkat nasional dan membawa nama Papua Selatan. Karena itu, Paskalis menilai kompetisi seperti GSI perlu menjadi bagian dari pembinaan sepak bola pelajar dalam jangka panjang. Kompetisi yang rutin harus berjalan beriringan dengan pembinaan berkesinambungan agar potensi pemain muda Papua Selatan tidak terputus setelah turnamen berakhir. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, pagi ini kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Ya, informasi yang pertama berasal dari PLN. Ya, disampaikan selamat hari pelanggan nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, selanjutnya informasi dari Stie Yapis Merauke disampaikan kabar gembira bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Stie Yapis Merauke masih dibuka. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan menjadi bagian dari Stie Yapis Merauke, kampus yang siap membantu Anda mempersiapkan masa depan melalui pendidikan yang berkualitas. Bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, dan proses penerimaan mahasiswa baru, silakan datang langsung ke Stie Yapis Merauke di Jalan Noari atau hubungi kontak pendaftaran di 0821-9935-0686. Stie Yapis Merauke, kuliah hari ini, sukses di masa depan. Penerimaan mahasiswa baru 2026-2027 masih dibuka. Jangan tunggu sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan cita-cita Anda bersama Stie Yapis Merauke.

Ya, informasi selanjutnya berasal dari Korem 174 Animti Waninggap, ditujukan kepada masyarakat Provinsi Papua Selatan dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun. Korem 174 ATW akan melaksanakan fun run yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2026 bertempat di kapsul waktu dengan kategori lari 5 km dan 10 km. Dan juga untuk pendaftaran tanggal 9 September sampai dengan 13 September 2026 dengan alamat Aula Kodim 1707 Merauke, mulai dari pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti ada kategori fun run 5 km dan 10 km dibuka untuk umum dan pelajar di Kabupaten Merauke. Dan untuk harga pendaftaran untuk umum lari 5 km Rp150.000, kategori umum 10 km Rp200.000 dan pelajar Rp150.000. Ya, khusus 50 pendaftar pertama akan mendapatkan harga diskon. Dan di kegiatan tersebut juga nanti akan ada hiburan, stand UMKM, live band, dan door prize. Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Serka Rizal di 0812-4091-613 atau Sertu Restu di 0812-4041-4801. Dan jangan lewatkan keseruannya.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu, RT 20 RW 04 Kelurahan Kamundu dengan ukuran luas 252 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah milik Nur Laili Fitriani, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat tanah milik Muhammad Fahmi Rosidin. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Daniel Yulianto selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Mujiati selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, informasi selanjutnya masih dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamundu, RT 20, RW 04, Kelurahan Kamundu, dengan ukuran luas 252 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah milik Lutfi Ardiansyah, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat tanah milik Mujiati. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Daniel Yulianto selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Nur Laili Fitriani selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

keluarga besar kantor koperasi dan perdagangan di Merauke, Bapak Alex Fafu di Jakarta, keluarga besar SD YPPK Yohanes Don Bosco, keluarga besar Lavina di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Fafu di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Himpunan Keluarga Tanimbar di Merauke, keluarga besar Ikatan Keluarga Sofyanin di Merauke, keluarga besar Berkasa di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Orat Mangun di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Berkasa di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga Ratkei di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Pohoduan di Sofyanin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Orat Mangun di Merauke, keluarga besar Balak di Merauke, keluarga besar Seralarat di Merauke, keluarga besar Awear Rumngeur di Merauke, keluarga besar Lamera di Merauke, keluarga besar Rumfaan di Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Ladislaus Lavina. Telah meninggal dunia Bapak Ladislaus Lavina. Meninggal pada hari Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Misi 2 di belakang kantor perpustakaan lama. Dan rencana pemakaman pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya, sudah dipukul 6:49, dan untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, kali ini kami coba menghadirkan ya informasi-informasi di ruang dengar Anda. Ya, kali ini informasi-informasi yang menjadi headline di laman rri.co.id. Ya, pasca terdampak abu vulkanik, anak Krakatau 4 bandara kembali beroperasi. Ya, selain itu juga ada informasi pencarian wartawan hilang di sekitar Krakatau dilanjutkan hari Rabu ini, pendengar. Dan juga ya di pagi hari ini ada informasi pemerintah perbarui data desil perlindungan sosial. Yaitu dia informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini di laman rri.co.id. Ya, dari dunia olahraga, pendengar, ya ini ada informasi tundukan Jovic Kokogov kembali melangkah ke perempat final US Open, dan juga ada informasi Dion Marks raih pemain terbaik saat lakoni debut bersama Persita. Ya, itu dia juga informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini ya di laman rri.co.id. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 6:50. Selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Allah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada Selasa kemarin. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial Bansos Beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial Bansos Pangan Beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus, penjelasan Menteri
3: teman-teman media cetak, media elektronik
2: Jakarta.
3: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
4: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya gerapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung. Agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras, nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak, dikirim sekaligus 30 kilo desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
2: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
6: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesannya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kan nih, jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
5: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Budi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
7: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data ya, yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1.000 titik sumber bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
8: Dan saya setelah mendapatkan
9: krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
8: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
9: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
8: Rumuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan, kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silugonggo.
9: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silugonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
10: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, Sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
11: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, karena ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
10: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT PCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayeng Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayeng Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
12: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saat itu nanti terus bertahap.
10: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat, sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
1: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
13: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
14: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang maupun Pangkal Pinang-Jakarta dapat beroperasi seiring dibukanya kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah selama 2 hari sebelumnya. Sejumlah penerbangan tujuan Jakarta mengalami pembatalan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
13: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
14: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, diantaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
15: Ya, ini kan ini pos mayar ya, bukan kena manusia kan, ini kena alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
14: Terhadap calon penumpang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Letra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
14: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
16: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan. Karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
14: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
17: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
14: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda, menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Tolong Bangwa melaporkan.
1: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
18: Hasilnya negatif. Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Satu Sasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbangan.
19: Ya, makanya teman-teman di BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih gitu untuk mengurangi dampak
20: ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa. Maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
18: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
21: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter.

0: Tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
1: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya, gitu kan.
0: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
2: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
0: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
4: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
3: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
4: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
3: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
4: Sudah. Kok minum saja dulu?
3: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Cek kesehatan gratis?
3: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
4: Yang dicek apa saja itu?
3: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
4: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
3: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Ya, saat ini sudah ada pukul 7 lebih 37 menit. Dan masih bersama saya Ari, kali ini di program Halo RRI. Ya, untuk Anda yang pagi hari ini ingin memberikan informasi-informasi tentang pelayanan-pelayanan publik yang Anda anggap perlu ya disampaikan. Ya, tentunya masih di suasana musim kemarau seperti saat ini ya, untuk Anda semuanya pastikan Anda tetap menjaga situasi keamanan ya, dan tentunya juga untuk Anda yang akan bepergian, entah itu berangkat ke kantor ataupun juga berangkat beraktivitas, jangan lupa dicek kembali ya, seperti peralatan-peralatan yang ada di dapur, jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya. Dan tidak lupa juga menyapa untuk semuanya yang pagi hari ini yang sudah larut dengan segala kesibukannya, ataupun mungkin juga yang sedang menikmati sarapan pagi. Tetap semangat untuk Anda semuanya menjalankan kesibukan Anda di hari ini, pendengar. Ya, menyapa juga yang saat ini mungkin sedang berangkat beraktivitas di kantor-kantor ya, terutama yang ada di seputaran kantor yang akan berangkat ke kantor Gubernur ya Provinsi Papua Selatan ya, yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga dengan angkutan jemputan ya, pastikan Anda tetap menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di hari ini. Tetap semangat dan tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Kami nantikan ya atensi-atensi dari Anda semuanya melalui WA di 0852

0: Sir Johnny.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di program Halo RRI ya pagi hari ini, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik ataupun juga hal-hal lainnya. Kami nantikan ya di 0971-333-0745. Dan pagi hari ini ada satu buah atensi, ya ini dari Pak Samuel ya di kawasan Mangga 2 katanya. Ya ini pagi hari ini saya ingin coba melaporkan ya untuk masalah terkait juga dengan pelayanan publik yang ada di kawasan Pasar Rawamangu. Ya beberapa hari ini untuk masalah MCK, ya ini biasanya ada kamar mandi yang bisa digunakan, saat ini tidak ada kamar mandi yang bisa digunakan. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Samuel ya, dan tentunya juga nanti kami akan melaporkan informasi ini ke pihak terkait. Dan untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa
1: dari proyek ini? 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Santu dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kali ini kami coba berbagi informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Ya, di mana pemerintah Jepang menerjunkan kapal pertahanan JS Kunisaki bersama 3 helikopter CH-47 dan 350 personel Japan Self Defense Force atau JSDF. Pengerahan armada darurat udara dilakukan untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ketiga helikopter milik JSDF menjalankan misi pemboman air water bombing menggunakan alat penampung Bambi Bucket. Ya, bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kerjasama Humanitarian Assistance and Disaster Relief yang disepakati kedua negara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi dukungan solidaritas militer pertahanan dari pemerintah Jepang. Ya, dukungan Jepang dalam penanganan karhutla di Indonesia menjadi cerminan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Jepang tidak hanya dibangun melalui dialog dan kerjasama kelembagaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata ketika dibutuhkan. Ya. Dia menilai operasi bersama penanganan darurat memperkuat sinergitas teknis antara Tentara Nasional Indonesia dan jajaran JSDF. Ya, koordinasi intensif ditingkatkan bersama Kementerian Pertahanan Jepang demi kelancaran pengiriman bantuan logistik di lapangan. Ya, pengiriman bantuan kemanusiaan menjadi wujud implementasi kesepakatan Defense Cooperation Arrangement yang ditandatangani pada 4 Mei 2026, di mana pemerintah Jepang menetapkan keputusan pengerahan pada 28 Agustus 2026 setelah menerima permohonan resmi Indonesia. Kapal Jepang, ya maksud kami kapal perang JS Kunisaki bertolak membawa personel serta perlengkapan pendukung dari pelabuhan Jepang pada 30 Agustus 2026 dan KBRI Tokyo memantau secara berkala pergerakan armada laut menuju lokasi terdampak bencana karhutla. Pendengar.

Mengapa minum susu membantu cepat tidur? Jika Anda minum segel susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop ya pada hari Selasa 8 September kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform e-commerce menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Ya, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Dan menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Ya, Toha mengaku pernah mengalami persoalan saat berbelanja secara online akibat ulah oknum penjual. Ya, pengalaman ini menurutnya menjadi gambaran bahwa perlindungan konsumen perlu terus diperkuat. Ya, Komisi 7 DPR RI yang membidangi bidang sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Dia mengatakan Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Ya, pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli 2026 melalui DPC Pradi Bekasi. Saat itu Pradi menyebut sekitar 500 penjual terdampak dengan nilai dana mencapai sekitar 3 triliun rupiah, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.